0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sane meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit?

0: PT Kutus Kutus Herbal, sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sane sampun Bepom, sane Preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malepisan, ring nomor 081-993-100-102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
1: You're listening. Good morning, Foxian.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station voice of Sanga-Sanga. Udah jam 10? Belum. Masih ada waktu dikit lagi nih ya. Dan mau ngasih informasi nih Foxian ya. Jangan lupa nih buat Foxian yang punya usaha dan pengen usahanya makin dikenal banyak orang. Nih, ada yang namanya program dari Fox Radio Independence on Air Special August Package dari Fox Radio Bali ya. Dan ini khusus selama masa periode promo. Jadi Foxian bisa menikmati diskon sampai dengan 50%. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH dalam satu paket. Foxian bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi ini cocok banget buat Foxian yang pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat, promo ini hanya berlaku untuk deal dari mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Dan ini tidak berlaku kelipatan ya, slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut langsung telepon aja di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Independence on Air Special August Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Sangat-sangat Foxia, sudah jam 10, terima kasih banyak ya buat yang sudah joinan di Good Morning Foxian. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi ini Foxian, jangan lupa moodnya tetap dijaga. Hari masih panjang, bulan masih panjang, ini masih pertengahan tahun. Yang punya cita-cita jangan cuma modal motivasi ya, tapi tetap harus yang namanya disiplin, konsisten, istiqomah. Nah, kita sama-sama ngingetin ya. Gue juga soalnya sering moody juga soalnya. Ya udah, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Adrian Soe pamit undur diri. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Talks Radio Bali Simply The Best Station. Aduh, mungkin udah gak bisa jatuh cinta ya Foxian. Ya gak apa-apa, nikmatin aja masa sendirinya gitu ya Foxian ya. Jadi di masa sendiri Foxian bisa lebih mengenal diri sendiri. Maunya apa, kesukaannya apa, apa yang gak disukain gitu Foxian. Banyak hal lah ya yang bisa dikulik tentang diri sendiri gitu ya. Cintai diri kita sendiri yang pertama gitu katanya Foxian. Jadi jangan terlalu menghiraukan orang lain. Yes, karena pagi hari ini hiraukan Bella Octavia aja ya. Karena Bella bakal nemenin cuma 2 jam aja, dari jam 10 pagi sampai jam 2. Kok jam 2? 12. Jam 2 bener, 12 tapi. Jadi seperti biasa ya Foxian ya, bakal puterin lagu-lagu enak banget pastinya. Lagu Indo dan lagu mancanegara yang paling hits dan juga populer. Kira-kira Foxian hari ini pengen diputerin lagu apa? Kasih tahu Bella dong. Jadi nanti Bella bakal masukin ke playlist pastinya biar bisa menemani Foxian di hari Selasa ini. Jadi hari Selasa, wah ini hari Senin, hari Selasa itu biasanya hari-hari yang bikin kita pusing gitu Foxian ya. Karena masih banyak banget kerjaan-kerjaan yang menumpuk gitu ya. Tapi ya semenumpuk apapun harus disyukurin Foxian ya. Jadi nanti Bella mau ngebahas lagi-lagi ada bupati nih yang ketangkep gara-gara korupsi. Aduh, beritanya Bella korupsi mulu nih. Aduh, gimana dong? Karena beritanya memang gitu Foxian ya. Ah, ya udahlah, jangan kemana-mana sampai jam 12 aja.

0: You are listening Extra Time.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, mo, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.

Well, it's simply the best station. Calvin Harris, my way. Bella, udah nggak tahu harus ngomong apa lagi ya. Kenapa di setiap jabatan ada aja nih yang korupsi lagi. Nah, ini korupsinya nggak tahu ya berapa nominalnya ya. Ini kurang lebihnya nanti kita akan bahas ya Foxian ya. Cuman ini yang lagi viralnya adalah karena sempat sebelumnya tuh ya Foxian nih ya. Dia itu pernah ngomong di salah satu video ya. Jadi ini adalah salah satu bupati Sukoharjo. Dia tuh ngomong gini nih, ibu ini bilang hidup jangan mikirin dunia terus. Wah, dan akhirnya ya Foxian ya, Bupati Sukoharjo yaitu Etik Suryani menjadi sorotan publik ya, karena terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi kasus ini ramai diperbincangkan karena tuh beredar rekamannya dia ya, sebelumnya tuh kayak ngomong jangan terlalu mikirin dunia, fokus pada akhirat ya, intinya tuh kayak kita berbuat baik aja lah ya. Nah, pada akhirnya dia sekarang ketangkep nih Foxia. Nah, terus sudah gitu ya, diantaranya untuk barang buktinya ada emas batangan dengan total berat sekitar 2,5 kg serta uang tunai dalam jumlah besar Foxian. Waduh, gimana sih ibu, katanya gak boleh mikirin dunia terus. Ya mikirinnya 2,5 kg emas mah masih belum sebanyak yang sebelah itu tuh loh, yang sampai puluhan itu.

0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM, mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

98X Kota Denpasar. Masih gabungan barengan Bella Octavia Voxian. Dan yang mana ini buat yang cinta banget gitu ya, main ke mall. Yah, pasti mainnya kemana lagi kalau bukan ke Level 21 Mall. Karena ya Voxian ya, kalian nih bisa banget makin untung dan bisa bawa grand prize gratis. Ini hanya di Level 21 Mall. Jadi para Voxian levelers yang pengen tahu caranya gampang banget. Jadi setiap belanja minimal Rp50.000 itu bisa namanya upload struknya ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap satu poin langsung jadi satu kupon undian. Jadi udah lebih ada dari 300 orang dan 19.000 kupon yang akan diundi pada tanggal 20 Agustus 2026. Jadi buruan kumpulin poinnya sampai tanggal 15 Agustus 2026 karena ada 17 grand prize ya buat 17 pemenang. Hadiahnya apa aja tuh? Hadiahnya ada banyak banget ya Voxian ya. Dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Gold Mart, ada perlengkapan rumah tangga sampai paket liburan ke Thailand dan Vietnam. Wih, seru banget. Jadi kalau masih belum punya aplikasinya, download sekarang juga karena ada hadiah free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah yang menarik. Jadi jangan buang struk belanjanya deh. Langsung aja upload struknya sebanyak mungkin buat tingkatin peluang menang grand prize Level 21 Rewards. Info lebih lengkapnya langsung aja cek recheck di Instagram dan juga TikTok di @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: You are listening Extra Time.
1: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Fox, Radio Bali Simply, The Best Station, We Found Love, Rihanna, featuring Calvin Harris. Jadi emang kalau menemukan cinta itu agak susah ya Foxian, apalagi yang benar-benar cinta sejati. Di zaman sekarang ini masih ada cinta sejati. Aduh, udah deh, kita cari yang pasti-pasti aja gitu ya Foxian ya. Kayaknya susah kalau cari yang itu. Mending cari produk sanga-sanga yang sudah tersedia dari Sabang sampai Merauke. Jadi udah ada di mana-mana Foxian. Gak perlu bingung-bingung lagi, di seluruh wilayah Indonesia udah ada nih. Apalagi kalau misalnya Foxian misalnya lagi ada di luar Bali, tenang, bisa mengunjungi Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century yang sudah buka setiap hari Foxian. Terkhusus yang di Bali gitu ya, boleh mampirin aja ke outlet kita atau outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali. Sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di lantai 1. Pastinya ya produk sanga-sanga ini asli racikan dari Babe Bambang Pranoto ya Foxian ya. Jadi lihat aja di kemasannya, sudah ada foto babenya. Ya udah capcus beli aja. Borong semuanya karena memang sanga-sanga sing ada lawan.

0: You are listening Extra Time.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

68X Kota dan Pasar. Aduh, dengerin lagu-lagu ini rasanya kayak mengingat masa-masa itu. Masa apa, Bel? Ya masa-masa ya yang sudah lewat itu ya, Foxian ya. Ayo. Lagunya sangat bikin kita semangat banget ya. Apalagi udah mulai siang-siang gini, Foxian pasti udah ngerasain mulai ngantuk, lapar gitu kan ya. Lagi ngeliatin di promo-promo gitu kan. Ada promo makanan apa siang hari ini ya yang bisa dibeli dengan murah, cepat dan enak gitu ya. Pasti lagi berpikir gitu. Atau ada promo apa sih bulan-bulan ini? Ada di sini Foxian ya. Buat Foxian yang mau menyambut semangat kemerdekaan, kita ada nih spesial banget buat bisnisnya Foxian agar bisa lebih dikenal gitu ya lewat Independence on Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Jadi khusus selama periode promo, Foxian bisa nikmatin diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya ini udah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket, Foxian bisa dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan di tanggal 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget nih buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk di linknya itu mulai dari 1 sampai 31 Juli 2026. Jadi nggak berlaku kelipatan dan slotnya terbatas ya. Jadi jangan sampai kehabisan. Yuk yang mau hubungin bisa aja langsung hubungin tim marketing kita di Fox Radio Bali. Ada dua nomornya, bebas yang mana aja Foxian mau hubungin. Ada di nomor telepon 0819-1125-8899 atau di nomor telepon di 0819-1375-8899. Yang mana aja boleh Foxian buat dihubungin. Karena ya yang pengen banget dapat promonya sekarang juga deh hubungin ya. Independent on Air Special August Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, status palsu. Yups, banyak banget sekarang orang ya di luar sana gitu ya ngasih status palsu. Yang palsu-palsu banyak beredar di luaran. Hati-hati ya Foxian ya, jangan sampai kita rugi gitu kan. Apalagi kadang-kadang kita beli barang udah mahal-mahal, produk mahal-mahal tapi ternyata palsu. Wah, ini nih udah gak ada khasiatnya, barangnya palsu, kita rugi Foxian ya. Makanya, jadi kalau misalnya beli produk nih yang asli nih, salah satu nya sanga-sanga ya Foxian ya. Ini asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi buat Foxian yang pengen tahu keaslian produk, gimana sih caranya ini tahu asli atau palsu tuh gimana Kakak Bella? Lihat aja di kemasannya. Kalau misalnya di kemasannya sudah ada foto babenya, yaps. Jadi udah pasti asli. Atau biar lebih lega gitu kan ya, takut sama banyak banget barang-barang di luaran yang enggak asli gitu ya. Langsung aja bisa mengunjungi platform resmi kita gitu ya Foxian ya. Mau cek info harga resmi atau pengen gabung jadi reseller, distributor, bisa semua. Langsung aja follow dulu Instagramnya di @sangas.

sanga_bali atau websitenya kita ada dua di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Nah, yang paling terbaru ya Vovian ya, Sanga-Sanga ini ngeluarin produk yang kece abis. Namanya adalah Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Ya udah sih, kalau udah namanya Sanga-Sanga, kita yakin dan percaya. Karena memang Sanga-Sanga, sing ada lawan.

One of the Van Vogts Radio Bali Simply the Best Station. Tepat hampir mau jam 12 siang, Voxian. Bella Octavio udah nemenin dari tadi. Thank you banget loh yang udah gabungan. Rame banget di WhatsApp kita. Ada kakak Iwanita Septiari ya. Tadi katanya paket sanga-sanganya baru datang. Yeay, terima kasih kakak udah cinta dan selalu setia menggunakan sanga-sanga. Terus minta lagunya Sheila on 7. Sheila on 7 tadi udah diputerin yang Dan ya, diganti sama Spice Girl yang Goodbye dan juga status palsu Vidi Aldiano. Kakak Ani tadi minta lagunya Sheila on 7 yang Dan. Kakak Dels minta lagunya Geisha, Jika Cinta Dia ya. Katanya kakak Dels Gatsu Barat, siap. Ada Gus Bawa, aduh mepet banget nih ya. Tadi minta lagunya, apa kabar hari ini, request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Wah, kalau cukup kita puterin ya kakak ya. Ada Kadek Kalena di seputaran Ubud hadir, request lagunya yang enak-enak aja. Terus udah gitu ada kakak Made Hendra Saputra, Kak Yanian ya. Tadi lagu We Found Love udah diputerin, Titanium juga sama Topurwa. Tadi minta lagunya ada band, Manusia Bodoh Sudah Mengudara. Terima kasih ya buat Voxian yang udah gabungan dari tadi. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu, besok masih ketemu Bella kok. Tenang, jam 10 sampai jam 12, Senin sampai Rabu ya, hanya di Extra Time. Keep smart, stay humble, and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing, ada, lawan. First love, Utada Hikaru.

Samba, rahimam pundaria kaksik, sabah ya biantara suci.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian nggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah Rp55 kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

mampir aja ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah selain itu juga, tahu gak Moksian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda gak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir Foxian, asli loh peracik aslinya gitu Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi Sanga-Sanga. Level up gitu tau gak sih? Gaskan Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, mbok, ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
5: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
5: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik ataupun Ultimate bebas, yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: dan Raini Ramalan hari ini. So catch your favorite songs on Wanna to Launch with Yuka Putri.
1: Break the limit, Speed Wanna to FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Sore-sore, makan ubi celembu, cakep. Udah saatnya dengerin lagu kesukaan kamu. Udah siap dong dengan kata-kata hari ini, Kak? Stay tune sampai di jam 6 sore bersama Yuka. Kak.

0: Halo?
1: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.
3: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Udah cinta, tetap cinta katanya Rosa featuring Pasha Ungu, spesial mengudara untuk Anda. Sama seperti Yuka yang sudah terlanjur cinta dengan produk sangat-sangat racikannya Babi Bambang Pranoto. Pastikan Anda beli yang sama seperti Yuka ya, jangan yang palsu, jangan yang tiruan. Karena kalau udah klik ya sama satu produk dan cocok dengan satu produk, Yuka akan terus repeat order kak ya. Apakah Anda demikian? Coba ya. Kalau misalkan belum tahu produk sangat-sangat apa saja, minyak balurnya coba deh kak ya. Apalagi Anda memiliki bayi gitu ya, baru lahir, atau mungkin sempat iritasi kulitnya gitu, gak cocok dengan bahan-bahan kimia, ganti dengan produk herbal racikannya Babi Bambang Pranoto. Bangga dengan buatan Indonesia ya Foxian ya. Jadi langsung aja pilih Sanga-sanga, apalagi sekarang ada produk terbaru namanya Sanga-sanga Gatalin. Nah ini pas banget bagi Anda yang suka kegatalan ya, alias mungkin punya riwayat alergi yang gak kunjung sembuh-sembuh ya, gatal-gatalnya boleh banget tuh ya. Langsung aja beli di platform resminya, di Instagram di @sanga_sanga_bali, dan websitenya boleh banget Anda kunjungi di www.balihealingoil.com, dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id.

0: fine too. Quotes of the day.
1: Yo, kita bacain dulu salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini dari Kakak Rian ya. Aku punya kata-kata nih Kak Yuka. Wah, kita bacain Foxian. Jarang jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh cinta, dapat jatuhnya aja, cintanya enggak.
2: Halo?
3: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

Terima kasih lo kembaran saya, Raisa. Di sini Raiso. Serba salah. Siapa tahu Anda mungkin merasa serba salah ya, begitu. Ih, serba salah mulu nih, disalah-salahin mulu sama pasangan Anda gitu ya. Atau ngerasa, ah kayaknya salah ini strategi marketing kita gitu ya. Mungkin punya usaha yang kayaknya stuck banget di sana-sana aja ya. Atau mungkin Anda ingin memperluas jaringan promosi bisnis Anda biar menggelegar di radio aja ya, di Fox Radio Bali. Karena ada promosi nih spesial untuk Anda yang ingin meningkatkan usaha bisnis Anda. Karena ada diskon hingga 50%, itu harganya sudah termasuk PPH dan PPN kalau Anda mengajang itu ya, mengiklan di Fox Radio Bali. Nah, Anda bisa dapatkan itu adalah 17 kali adlibs iklan yang dibicarakan oleh penyiarnya dan 8 kali spot rekaman yang tayang sepanjang bulan Agustus nanti. Wah, ini cocok banget ya bagi Anda yang stuck, kebingungan, serba salah mulu gitu ya. Dan ini berlaku untuk deal yang di bulan Juli. Jadi buruan Kak ya, sebelum ini bulan Julinya habis, langsung aja kasih tahu marketing Fox Radio Bali ya. Dicatat dulu nomornya di 081-91125-8899. Sekali lagi ya, di 081-91125-8899. Yuk, saatnya inilah usaha Anda, bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Yeay, masuk di segmen pertama Foxian. Kata-kata hari ini yang sudah dikirimkan oleh Foxian ke WhatsApp di 087878 4x102. Standby yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ya. Yuk akan telpon langsung saja ya, secara random ya. Kira-kira diangkat gak ya sama Foxian yang satu ini? Sepertinya ini salah satu pendengar yang sering banget dengerin Fox Radio Bali ya. Baik itu Fox yang 102 ataupun yang 99,3 ya. Karena Fox ada dua ya station di Bali ya. Luar biasa, thank you banget ya pendengar Fox Radio Bali. Yuka sudah telepon ya. Kapan lagi Yuka yang nelponin ya? Kapan lagi? Nggak diangkat nggak tuh? Kita tunggu aja sampai besok ya Foxian ya. Boleh banget bagi ini yang mungkin ingin mengirimkan kata-kata hari ini ya. Mungkin pengen curhat tapi ya udah keluarin aja kak kata-katanya gitu ya. Ke WhatsApp, siapa tahu Anda yang akan juga telepon habis kandidat pertama kalau misalkan nggak diangkat ya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung, ada di live juga, ada kakak Ari di sana ya, ada kakak Riz, selamat sore. Terus ada, kita bacain lagi sambil menunggu ya, Yuka mau sapa-sapa dulu yang sudah menyapa Yuka walaupun tidak mengirimkan kata-kata ya. Kamu ada Hendra di Tabanan yang katanya, oh baru balik dari Beleleng ya, hati-hati di jalan, lokasi di mana sekarang, sudah sampai mana ya. Ada Ibu Lastri juga tadi katanya request lagunya Rosa sama Ungu, oke udah ya. Terus ada kakak Kade Afika yang request tadi lagunya Tokyo Drift. Ada kakak Imam yang katanya request lagunya Sila on Seven. Ada kak Cakra juga, ini yang minta katanya telepon dong. Coba ya, coba kita telepon ya, karena dia berharap banget diteleponin. Dari kemarin dia bilang, telepon balik Yuka. Udah lewat itu ya sesinya, tapi kita coba aja apakah kali ini diangkat ya. Yuka setia mah nungguin ya, jadi Foxian boleh banget. Siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon, dapat apa kak? Dapat hadiah dong dari Yuka ya. Selamat sore dulu kakak Gus Bawa ya, katanya semangat di sore hari. Terus ada kakak Vinky, wah udah diangkat kak ya, kita dengarkan suaranya. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore kakak Yuka.
0: Selamat sore kakak Cakra ya. Gimana kabarnya?
1: Oh, kabarnya baik sekali.
0: Oke, lagi di mana?
1: Ini baru datang dari lagi di rumah nih, baru datang dari dokter motor.
0: Oh, dari bengkel artinya ya. dokter motor gitu ya. Kakak Cakra, coba dong kasih tahu dulu kata-kata hari ini yang udah dikirimin. Katanya kemarin pengen diteleponin ya, sekarang juga teleponin nih.
1: Itu lewat kendu tuh, lupa ada kata-kata itu nyari ini.
0: Ah, lupa. Bilang dong minta tolong Yuka bacain, coba gitu.
1: Hey, minta tolong dong Yuka bacain.
0: Pengen banget ya dibilangnya. Oke, kata-kata dari kakak Cakra, manusia punya kendala tapi Tuhan punya kendali. Wah, ini dapat dari mana ini tulisannya kakak Cakra?
1: Ya nyari di situ kan orang apa namanya, gen, biarpun gen set apa gen udah lewat kan harus
0: gen lewat
1: online di media sosial gitu.
0: Oke, kalau kakak Cakra ini gen apa kalau boleh tahu? Gen Halilintar.
1: Apa?
0: Canda. Gen apa kakak? Gen milenial kah? Atau Gen Z? Atau baby boomer?
1: Ya, terkenal udah tahu, nggak lupa lah gen-gen gitu.
0: Nggak tahu dong dia. Oke, ini kayaknya seumuran bapak saya ya. Selamat sore dulu ya,
1: ini
0: kak
1: kan
0: Cakra.
1: Ini udah baru purna bakti 2 bugan yang baru,
0: wow,
1: purna tugas.
0: Siap, wah ini nih luar biasa, legenda kita nih, selalu dengerin Fox Radio Bali. Coba kasih tahu dulu 3 lagu kesukaannya kak. Sebutin
1: yang
0: punya
1: lagu barat apa lagu Indonesia?
0: Boleh bebas sebutkan penyanyinya saja.
1: Yang pertama Bon Jovi.
0: Ya, lawas bener. Ketahuan banget.
1: Boleh gak?
0: Bon Jovi masuk di segmen lawas, ada programnya khusus dia kak Cakra. Boleh yang semi lawas ya.
1: Ya, terserah Yuka aja, pokoknya terserah. Yang lagunya yang bagus-bagus gitu loh, pokoknya saya stand, only stay tune 102 Fox Radio.
0: Oh, thank you so much kakak Cakra, semoga hari-harinya menyenangkan ya, terima kasih sudah mendengarkan Fox Radio Bali.
1: Sama-sama, thank you, arigato gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu, oke, okay. Karena kakak Cakranya bingung ya mau request apa. Karena pengen banget katanya ditelepon, gak apa-apa. Yuka mau telepon lagi satu ya, boleh ya kak ya? Boleh dong. Mau dong kak ditelepon, oke. Ini pengen banget ya ditelepon. Sepi ya kak HP-nya ya. Gak apa-apa, saya ramein ya kak ya. Langsung diangkat, ini tipe-tipe laki-laki sat-sat-sat dar-der-dor ya. Selamat sore kakak.
2: Halo.
0: Coba nyanyi, ya. Coba nyanyi dulu kakak. Halo Bandung. Coba gitu.
2: Hola Bandung.
0: Diganti,
2: Bandung apa diganti, Badung?
0: Diganti Bali deh, karena kita di Bali.
2: Hola, halo hola, Bali berjumpa.
0: Oke, okay, aku halo, sih yes, Yuka. Aku
2: akhirnya
0: sih yes.
2: Ya, di telepon ya.
0: Ih, pengen banget kakak HP-nya sepi ya?
2: Iya, gimana?
0: Tiba-tiba bongol, kak. Kakak HP-nya lagi sepi ya, pengen banget diteleponin.
2: Iya, lo gak ada temen nih di jalan, okay. Siapa tahu ada yang nemenin.
0: Nah ini, Yuka temenin, tapi kasih tahu dulu kata-katanya, mana kata-katanya?
2: Bisa dibantu dibaca nggak kak Yuka?
0: Ya ampun manja bener ya pendengar ya.
2: Ya yang tadi kakak yang tadi aja dibacain kan?
0: Iya. Aduh semua aja yang begini ya. Oke kita bacain dulu ya karena berkendara ya kakak ya.
2: Iya benar.
0: Oke kakak lokasi di mana kak? Sherlock kak.
2: Lokasi sih sekarang lagi di apa sih namanya mall yang paling panas di Bali?
0: Oh.
2: Tebak-tebakan lah.
0: Oh ya matahari.
2: Ya, boleh sebut merah enggak di sini?
0: Aku kan ini, aku kan nyanyi, Kak.
2: Oh.
0: Oke, Yuka bacain ya, Yuka bantu bacain ya. Dari Kakak Made, benar ya Kakak Made?
2: Iya, benar.
0: Kakak Made, jangan mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri. Sebutkan kesalahan yang baru saja Kakak alami.
2: Naruh handuk, tapi bukan pada tempatnya.
0: Emang naruh di mana?
2: Tahu kan kalau cowok itu naruhnya di mana?
0: Nggak tahu, saya kan cewek.
2: Oh, di atas kasur.
0: Aduh, besok-besok taruh yang benar. Tempatnya di mana? Harusnya langsung jemur ya. Biar nggak dimarah kan sama tahu. Istri ya. Oke, sebutkan tiga penyanyinya kakak.
2: Bebas lah lagunya, ngikut aja.
0: Nggak mau, dari tadi bilang bebas-bebas.
2: Tapi pengen
0: bebas.
2: Denger penyanyi. Lagunya si siapa sih?
0: Siapa?
2: Yang ada Reza Arab itu.
0: Oh, Virginius.
2: Iya, yang baru itu apa sih nama kakak, judulnya?
0: Semi lawas ya, Lati mau nggak?
2: Oh, boleh lah.
0: Ya.
2: Sisanya ikutlah, bebas lah.
0: Sisanya ngikut. Oke.
2: Iya.
0: Ini pendengarnya polos-polos.
2: Tapi salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Pendengar Fox ya, Kak ya.
0: Boleh, gas.
2: Salam kenal ya, ini di telepon pertama lo sama Fox.
0: Iya lo.
2: Sama Kak
0: gimana
2: Yuka,
0: perasaannya?
2: Thank
0: you, gimana, ya. Gimana perasaannya, Kak Made?
2: Ini makanya seru banget nih kayaknya.
0: Ih seru dong makanya.
2: Cuman
0: Senin sampai Jumat dengerin Yuka ya.
2: Asik.
0: Promosi kita.
2: Bisa gitu ya.
0: Oke, lanjut. Ada salam-salamin siapa lagi?
2: Oke, thank you.
0: Itu aja.
2: Sehat-sehat ya buat teman-teman di Fox, buat Kak Yuka juga.
0: Thank you banget okay. Kakak Made, hati-hati di jalan
2: thank you.
0: Ya. Ingat, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan.
2: Asik, panjang banget nih pesan-pesannya, perhatiannya.
0: Iya dong, makanya perhatiin aku dong.
2: Udah, pamit dulu ya.
0: Oke, bye.

Morning FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat singer delawan. Ya, seperti tiga single yang sudah mengudara, sangat-sangat singer delawan ya, Kakak Made. Ya benar gak sih namanya Kakak Made ya, yang sudah mengangkat telepon Yuka di segmen pertama tadi. What's up today? Open call, hati-hati di jalan Kak ya. Begitu juga Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Tadi udah Yuka putarkan lagunya Over Genius, terus lagunya Tiesto, dan lagu terakhir spesial untuk Anda, Silaon 7. Bagi Anda yang mungkin kelewatan ya dengerin konsernya mungkin kemarin, gak nonton, atau mungkin kelewatan juga nonton live-nya nyanyinya Silaon 7 di Fox Radio Bali, sekarang Yuka puterin Pastiku Bisa. Nah, kemarin juga pas di Fox Radio Bali ya, kakak-kakak Silaon 7, bapak-bapak ya lebih tepatnya ya, Aduta, Pak Eros dan Pak Adam itu secara live menyanyikan lagu ini. Aduh, kangen banget ya dengan lagu-lagunya, emang keren-keren banget semua. Dan ini spesial untuk Anda karena Yuka punya waktu lagi 1 jam aja. Yuka ingin menyapa dulu sebelum masuk di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Hai Kakak Bob, ada siapa lagi Kak Yuni di situ ya? Yuka mau sapa lagi, ada Kak Doh Oman juga, selamat sore. Ada Kakak Santosan, katanya request lagu dong Kak. Tapi aku punya kata-kata, oke kita bacain dulu kata-katanya ya. Patah hati adalah cara Tuhan untuk menjauhkan dari jodoh yang salah. Hashtag adalah curhatan pribadi ya Kakak San ya. Oke, katanya request lagu Kahitna, ditungguin aja. Terus ada greeting dari Bandung, A.A. Christian Ronaldo gak nih? Ini luar biasa loh ya, Fox, pendengar Fox Radio Bali, bahkan ada yang di Bandung. Padahal di Bandung pun itu ada Fox Radio Kak ya. A.A. yang satu ini ya, mencari Teteh Yuka. Dengerin yang Bali, luar biasa. I love you full A. Oke, terus siapa lagi kita sapa-sapa ya. Kakak Ians ya, ngirimin emot lope-lope. Terima kasih Yuka, send dulu lope-lope kembali. Stiker andalan ya Kak ya. Kak Agus Wiono yang katanya selamat sayang, selamat siang Kak Yuka. Udah sore nih Kak, sore nih, typonya jauh bener. Kata selalu dengerin Fox Radio Bali, denger idola aku. Ini driver saya ini ya, Kakak Agus Wiono ya, tiap buka pintu, itu pintu mobil ya, dengan Kakak Yuka Putri, iya hampir di kebatin karpet merah saya Kak. Luar biasa loh ya, act of service-nya. Terus ada siapa lagi? Satu Purwa, katanya request lagu Samsons di ujung jalan. Ada Brondels juga di Gatsu, terus ada siapa lagi nih? Kakak Gongana. Satu ditambah satu sama dengan dua. Satu-satunya penyiar yang tiada duanya bagiku. Ini siapa maksudnya? Kakak Yuki Katos. Ayo dong. Kakak Decip, ya hati-hati di jalan. Ini ngirimin foto yang ada tulisannya di belakang truk ya. Kita bacain dulu ya, luar biasa effortnya. Rawatlah ikhlasmu dan biarkan takdir memainkan perannya, Bang. Semua tak berat. Aduh, thank you banget Foxian yang udah ngirimin kata-kata hari ini. Besok balikan lagi ya, boleh ya, pikirkan dari sekarang. Siapa tahu Anda yang akan juga telepon besok di segmen pertama Quotes of the Day Open Call. Kita akan memasuki segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Jadi deket sana nih, dikit-dikit apa deket? Deket dong, seperti lagunya You'll Be Ending Down, lebih dekat dengan Yuka.

0: Pops Radio Bali. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mok ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sane nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mok.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mok nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Kahitna manggil-manggil deh. Kan jadi pengen naik. Yang on air. Cantik ya. Kenapa Mas Kahitna manggil-manggil? Kenapa sih bisa cantik gitu? Yuka pakai sangat-sangat dong ya. Skincare sangat-sangat ya. Kalau misalkan Anda ingin glowing ya. Boleh banget tuh. Pakai produk rangkaian sangat-sangat Foxy ini ya. Biar dipanggil sama Kahitna. Cantik ya. Atau mungkin mau begadang. Nah, bentar lagi mau begadang nih. Ya, siapin alarmnya di jam 3 Wita ya. Kalau di Wita ya, 3 pagi ya, Beb ya. Karena nanti bakal ada pertandingan semifinalnya. Siapa, Kak? French and Spain ya. Ini Kakak Cambois nanyain ya. Kakak Yuka jagoannya siapa nanti semifinal? Apakah Prancis atau Spanyol? Ini saya susah milihnya karena ibarat saya memilih Rio Dewanto apa Nicola Saputra gitu, susah Kak. Kalau disuruh paksa milih saya pilih Prancis sih. Oke ya, vaksinnya siapapun pilihan Anda ya, semoga pilihan Anda tetap disanga-sanga ya, dan belinya yang asli Raja Kanyo Bebe Bambang Pranoto. Kalau misalkan begadang jangan begadang, tapi khusus untuk hari ini semifinal dan final nanti begadang aja Kak. Tapi balurin dulu dengan sanga-sanga ya, biar apa? Biar lebih rileks ya. Atau mungkin Anda nanti pas begadang dihidupkan dupa sanga-sanga yang benar-benar relaksasi, tidurnya jadi nyaman banget. Jadi beli sekarang juga. Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali ya, atau boleh tanya-tanya produknya di nomor ini Kak, dicatat ya, di 081-993-100-102. Sekali lagi Yuka sampaikan di 081-993-100-102. Buktikan sendiri pilihan Anda di Pildun dan sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Bali.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
4: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

masuk di segmen terakhir zodiak kalau jadi seorang ibu ya. Wow. Kita mulai zodiak pertama adalah Cancer. Cancer ini adalah kalau menjadi seorang ibu ya, ibu yang sangat-sangat peka ya, penuh pelukan, kemudian protektif banget ya. Kenyamanan dan emosional anak itu nomor satu bagi Cancer. Bener gak nih para ibu-ibu yang mungkin berzodiak Cancer? Next adalah Scorpio. Kalau Scorpio menjadi seorang ibu, itu punya ikatan batin kuat dan pelindung yang sengit banget ya. Jadi tahu segalanya tentang anaknya dan benar-benar sangat setia. Capricorn. Para ibu-ibu Capricorn ini biasanya berwibawa dan pekerja keras dan pastinya mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anaknya, kedisiplinan, dan bekal masa depan. Next adalah Leo. Nah kalau Leo menjadi seorang ibu, ya dia supporter nomor satu yang bangga pada prestasi anaknya. Ya benar-benar sangat royal sekaligus menuntut, hormati saya sebagai ibu. Next adalah Gemini. Nah kalau Gemini menjadi seorang ibu, dia tipe yang menjadi sahabat sejatiku gitu ya. Kayak tempat anak curhat, beb ya. Selalu up to date dengan dunia anak dan seneng banget berdiskusi. Next adalah Aquarius. Aquarius tipe ibu yang membesarkan anak menjadi diri sendiri ya, mendukung kreativitasnya dan mengajarkan kepedulian sosial. Dan Aquarius ini memang tipe yang tidak suka dikekang ya, dan terlalu banyak dia tidak suka tipe yang banyak aturan, nggak suka gitu ya dengan menyi-menyi aturan ya. Selagi itu tepat dan baik untuk anak-anaknya, ya silakan aja, bebas, lepas kayak lagu Iwake.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mok gak?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini. Alright, balik lagi sama Yuka Putri. Masuk di segmen terakhir, ada utang lagi nih saya. Untuk meramal kan ya kak ya, zodiak kalau jadi ibu. Yang belum adalah Sagittarius. Ibu yang asyik banget ya kalau tipe-tipe Sagittarius dan santai aja. Kayak mengutamakan pengalaman langsung, kemudian kayak petualangan dan kebebasan berpikir. Next adalah Pisces. Kalau Pisces tipe yang mengasuh ya, mengasuh dengan empati yang tinggi dan cinta tanpa syarat. Beh, Pisces banget tuh. Benar-benar sangat mendukung imajinasi dan bakat seni anak. Bagaimana dengan Virgo? Kalau Virgo itu tipe yang rapi, detail banget, dan terorganisir ya. Benar-benar sangat memperhatikan kesehatan Anda, anak-anaknya, keluarganya gitu ya. Kebersihan dan jadwal-jadwal anak, pokoknya nggak usah diraguin lagi. Taurus, kalau ibu-ibu Taurus itu menyediakan rumah yang super nyaman dan penuh kehangatan ya. Sangat sabar banget dan penyayang. Libra, nah kalau ibu Libra itu menciptakan suasana rumah yang damai gitu ya, adil, mengajarkan sopan santun juga dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan tipenya. Terakhir adalah Aries. Tipe ibu-ibu Aries itu kayak tegas banget ya, tegas dan menjadi pelindung utama dengan melatih anak apa untuk mandiri, berani dan nggak boleh cengeng. Apalagi gitu ya, sekarang adalah masa-masa MPLS, anak-anak sekolah, kelihatan itu ya aura-aura ibu-ibunya yang awalnya mungkin Nikita Willy berubah jadi mode Nikita Mirzani, ya kan? Tapi menjadi seorang ibu Foxian adalah perjalanan yang luar biasa. Dan menariknya, setiap zodiak itu punya parenting style yang berbeda-beda gitu ya. Punya gaya asuh unik yang masing-masing kita punya gitu loh. Ada yang mungkin tipenya santai, ada yang sangat terstruktur, dan ada yang jadi sahabat terbaik anaknya. Tapi perlu diingat ya, setiap ibu itu pasti punya cara uniknya sendiri. Dan semuanya selalu berusaha menjadi orang tua terbaik pastinya bagi anak-anak mereka. Jadi sehebat apapun parenting style-nya gitu ya, yang paling dibutuhkan anak itu tetap satu, merasa dicintai dan diterima apa adanya. Jadi gak perlu peduli zodiaknya apa ya, semua ibu itu pasti punya tujuan yang sama, melihat anaknya tumbuh bahagia dan menjadi pribadi yang baik.

Hari ini bukan hari ibu, melainkan hari Selasa. Tapi cintamu ibu memang tidak pernah menunggu tanggal untuk hadir. Tetap bangun paling pagi, makan paling belakang. Sering dibilang, ibu gak apa-apa. Padahal paling banyak menyimpan lelah. Bukan begitu ibu? Aduh, terima kasih Foxy yang sudah mendengarkan Bunda Yuka hari ini. Di sore hari ini di Wanna to Lunch. Gak terasa 2 jam sudah Yuka menemani Anda di program sore ini. Besok balikan lagi ya. Bersama Bunda Yuka Putri. Hanya di Fox Radio Bali. Dan juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap Foxian ya. Dan mungkin ada single yang kelewatan seperti biasa. Yuka suka baca Anda. Tujuannya untuk menghibur Anda. Kita stres-stres bersama. Ya jangan dipendam sendiri. So... besok balikan lagi di program yang sama dari jam 4 sore Wita. Bercandanya juga jangan dimasukin ke hati. Takut nyaman. Masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. So, Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Bye!

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum, canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox Chit Chat.
2: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Uni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Uni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. With 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Uni Silvania kembali di hari Selasa ceria ini. Program Fox Cicat sampai nanti di jam 8 malam. Tetap stay tune.

Satu single pembuka by Alesso featuring Connor Minor Remedy Foxy. Satu single ini jadi spesial kan untuk Anda yang baru saja bergabung di program Yuri Sylvania Fox Chat hari Selasa ceria Foxian. Bakal Yuri temenin ya hari ini sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, hai Foxian yang mau ikutan request lagu favorit Anda, hai, langsung aja menuju ke WhatsApp di 087878-4x102. Ke sosial media juga boleh Foxian ya, ada di Facebook Fox Radio Bali dan juga Instagram di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah, jangan lupa di follow ya pastinya. Untuk Anda yang ada di luar kota Bali gitu kan, dia pengen dengerin ya, boleh banget. Ada di sini live streaming kita www.foxradiobali.com. Nah, selain nanti bakal ada kirim-kirim salam dan juga request, Foxian bisa ikutan live call tetap di nomor WhatsApp yang sama 087878-4x102. Bakal ada juga What's Out Today untuk flashback di peristiwa masa lalu.

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sih, niki sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sana sampun aman, kangen majeng reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Foxian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya. Dan pastikan ya untuk dibalurin sama sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah what? Yeay! Satu single miliknya Sheila on Seven featuring Aisha, Meglio, Memory Baik nih Foxian ya. Kayaknya Yuni gak bisa move on banget ini ya dari Sheila on Seven. Aduh, lagu-lagunya tuh emang benar-benar konsisten banget gitu ya. Jadi tidak pernah padam dan juga tidak pernah redup gitu ya dengan Sheila on Seven. Untuk yang baru aja gabungan bersama Yuni Silvania kali ini, tenang aja Foxian ya, masih ada waktu sampai di jam 8 malam untuk request lagu favorit Anda. Langsung aja bisa di request via WhatsApp 087878-4x102. Nah, Foxian tahu gak sih, kalau kita bicara tentang musik gitu ya, musik itu emang benar-benar udah melekat banget dalam hati. Tapi kira-kira nih Foxian, kalau Foxian disuruh milih antara musik sama jalan-jalan gitu, kira-kira pilih mana? Ya sudahlah Foxian ya, itu nanti dijawab aja ya. Kali ini nih Foxian ya, kalau kita bicara tentang musik juga ada kolaborasi dengan antara Olivia Rodrigo gitu ya, yang bawa Robert Smith mencetak debut perdananya di Billboard Hot 100. Nah, dikutip dari Antena Musik, Robert Smith akhirnya mencetak banget nih pencapaian baru dalam karirnya. Ini tuh berkat kolaborasi ya bersama Olivia Rodrigo lewat What's Wrong With Me. Uduh, frontman The Cure ini pokoknya sukses banget ya nembus Billboard Hot 100 sebagai artis solo untuk pertama kalinya dengan debut di peringkat 17. Nah, sebelumnya Robert Smith juga udah berkali-kali banget ya menghiasi Billboard Hot 100 bersama The Cure. Tapi ini pertama kalinya buat beliau yang berhasil masuk chart sebagai soloist. Sehingga, ini nih Foxian ya, benar-benar solo banget sekaligus juga menandai tonggak baru setelah puluhan tahun berkarya di industri musik. Aduh, ini pokoknya kolaborasi lintas generasi yang pokoknya juga langsung mencuri perhatian banyak orang pastinya Foxian ya. Dalam minggu ini, debutnya What's Wrong With Me ini sampai meraih di 15,5 juta streaming di Amerika Serikat. Dan ini pokoknya menjadi salah satu rilisan yang paling rame banget ya diperbincangkan penggemar musik di seluruh dunia, pastinya Foxian ya. Nanti kita bakal dengerin bareng-bareng pastinya Foxian ya. Makanya jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Mulai malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Rajang semang ge.
4: Rajang semang mo ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah

0: kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pamesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Chicha.

104.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wad. Wow, Foxian, unit sekalian nih mau ngingetin lagu ya. Kalau ini adalah lagunya Justin Bieber. Spesial banget ini tadi yang sudah di-request sama Kak Yase. Semoga suka dengan lagunya ya buat Kak Yase, Justin Bieber, Beauty and a Beat. Asik-asik ya. Sekalian Yuni juga mau ngingetin kalau sangat-sangat sekarang masih ada ya reward umrohnya. Dan pasti untuk Foxian yang masih pada ingat sekarang ini masih bisa sampai di tanggal 1 Desember 2026 nih Foxian. Nah pertanyaannya, udah ngumpulin amplop berapa nih? Yang udah ngumpulin amplop banyak, saatnya kumpulin lagi. Yang belum, Yuni kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Nih, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili Foxian. Wajib ya digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Lampirin fotokopi KTP jangan lupa, nomor telepon harus aktif, nama sama alamat harus lengkap selengkap-lengkapnya nih Foxian. Biar nanti gak salah ya kan. Setelah itu jangan lupa ditulis di depan amplop ya kategori pesertanya, misalnya Anda karyawan, konsumen atau mungkin sangasian. Kalau udah semuanya lengkap, langsung kirim aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke pabrik Sanga-Sanga. Wah, pada nggak tahu ya di mana alamatnya? Di sini nih. Catat dulu nih Foxian ya, di Jalan Sao nomor 88 Banjarsading Desa Bagbakan Kianyar Bali. Mau ke Fox Radio juga boleh, mau ke pabrik langsung juga boleh. Ingat pokoknya masih sampai tanggal 1 Desember 2026. Jangan kemana-mana Foxian, tetap stay tune di 102.4 FM Fox Radio Bali. Simply the best station.

North FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah one. Boyah, satu single spesial untuk Anda Foxiania, biar Anda semakin semangat pada malam hari ini. Spesial banget nih untuk Anda yang baru aja gabungan. Dan pastinya nih Foxiania masih ditemenin sama Yuni Silvania sampai nanti di jam 8 malam. Maunya jam 9 ya, tapi jangan ya. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali Foxiania pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi, lebih tepatnya Foxian. Yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana dulu. Masih ada waktu, langsung aja bisa request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878-nya 4x102.

satu single spesial. Ini Voxian untuk Anda yang merasa selalu disalah-salahkan terus ya. Tapi jangan pernah berkecil hati Voxian. Karena Anda itu unik menurut versi Anda masing-masing nih. Ada satu lagi nih Voxian yang lagi unik banget. Karena ini tuh ya berkaitan sama pasangan. Cie. Untuk Anda nih Voxian ya, diomelin pasangan itu ternyata gak selalu bikin bete nih. Kalau dikutip dari sebuah studi Relationship Insights Asia di tahun 2024, ini ada mengungkapkan bahwa 78% pria ini mengaku katanya sih merasa senang atau lega pada saat diomelin sama pasangannya nih Voxian. Nah, kalau dikutip dari Pringsewpedia Instagramnya nih Voxian ya, bagi sebagian responden, omelan ini justru dianggap sebagai bentuk perhatian, ada kepedulian, dan juga kejujuran dalam hubungan. Cie. Jadi fenomena ini berkaitan banget dengan istilah domestic thrill syndrome, yaitu kondisi ketika teguran dari pasangan membuat seseorang merasa diperhatikan sekaligus terdorong untuk menjadi lebih baik. Aduh. Emang bener sih Voxian ya? Yuni sih gak tahu ya Voxian karena Yuni bukan pria. Meski begitu, setiap hubungan pastinya beda-beda dong ya. Cara komunikasinya, yang pasti setiap pasangan itu punya cara berkomunikasi yang sehat, saling menghargai dan juga saling memahami tetap menjadi kunci agar hubungan tetap harmonis. Nah ini dia nih Voxian ya, kuncinya adalah komunikasi yang sehat, saling menghargai dan saling memahami. Kalau menurut Voxian sendiri nih, buat para cowok-cowok ya kan, diomelin pasangan itu sebenarnya tanda perhatian atau malah bikin pusing sih? Nah, coba jawab dulu pertanyaannya nih Voxian ya. Yuni juga penasaran karena Yuni juga bukan pria nih Voxian ya. Coba Anda pria-pria boleh dikomen dulu gitu ya, boleh dikirim ke WhatsApp ya. Kira-kira Anda seneng gak diomelin sama pasangan Anda?

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Jangan lupa Voxian untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan pastikan untuk dibalurin ya sama Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah one. Satu single miliknya Martin Garrix featuring Justin Milo and Dewine, White More, Burnout. Untuk Anda mungkin yang sekarang ini baru pulang kerja dan ngerasa burnout gitu ya, spesial banget lagu tadi, ini spesial kan untuk Anda. Dan satu lagi, untuk Anda nih yang lagi pada bingung gitu kan ya, mau cari all produk dari Sanga-Sanga. Tenang aja. Sekarang ini produk Sanga-Sanga sudah makin gampang banget untuk dapetinnya. Pertama, Anda bisa langsung mampir ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1 nih Foxian ya. Selain itu juga, produk Sanga-Sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Senturi. Jadi Anda pokoknya gak perlu bingung lagi deh mulai sekarang ya kan. Mau cari kemana atau di mana? Karena udah ada di seluruh wilayah Indonesia. Satu lagi, yang pasti produk ini, produk yang terjual di outlet ataupun juga di apotek adalah Sanga-Sanga asli Foxian ya, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Nah, selaku peracik aslinya dari Sanga-Sanga sing ada lawan. Makanya Foxian, kalau mau cari produk Sanga-Sanga misalnya lagi pegel-pegel banget, ingatnya harus Sanga-Sanga ya kan? Karena Sanga-Sanga sing ada lawan. Apalagi kalau Anda cari Sanga-Sanga, harus cari yang asli, yang gambarnya, yang di depannya nih Foxian ya, ada gambar babe Foxian ya. Jangan lupa, Sanga-Sanga sing ada lawan.

Break the Limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan menghapus jejakmu by Noah Foxia. Noah! Aduh, sehat-sehat terus nih Foxian ya. Sehat terus, jangan sampai gak sehat ya. Kalau gak sehat, kasihan. Makanya selalu ingat sama sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Foxian, bentar lagi udah Agustusan gitu kan ya. Untuk Anda nih udah pada siap belum sih untuk nyambut semangat kemerdekaan, merdeka gitu Foxian ya. Nah, tau gak sih, ini tuh saat yang pas banget buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Kali ini ada periode promo Foxian ya, ada promo yang bisa Anda nikmati sampai 50%. Tenang aja, ini udah masuk PPN dan juga PPH. Nah, nanti Anda bisa bakal dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget nih buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif banget nih Foxian. Ingat, ini promonya berlaku yang deal dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2026. Nggak berlaku berkelipatan, slotnya juga terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan Foxian ya. Langsung aja hubungi tim marketingnya Fox Radio Bali. Ini nomornya, catat dulu 08 19 11 25 8 8 9 9. Bisa juga nanti Foxian untuk hubungi tim marketing yang satu lagi di 08 19 37 58 8 8 9 9. Pokoknya sekarang juga Foxian ya, karena Independent On Air Special August Package, ini saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Thank You, Thank You by DJ Snake featuring Selena Gomez, Cardi B, and Ozuna. Foxian masih ditemenin sama Yuni Silvania di sini sampai di jam 8 malam. Saatnya kita flashback dulu ya di peristiwa masa lalu. Yang udah nungguin, yuk kita cek dulu di tanggal 14 Juli di segmen What's On Today.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Pastiin dulu nih Foxiania untuk gak ketinggalan sama ceritanya. Nah, kali ini ceritanya dikutip dari catatan Wikipedia. Yang pertama ada peristiwa internasional di tahun 1789. Ada penyerbuan penjara Bastille, ini adalah awal revolusi Prancis, Foxian. Di tahun 1933 ada larangan partai politik di Jerman Nazi. Ini diperintah oleh Adolf Hitler. Jadi semua partai politik di Jerman ini resmi dilarang kecuali Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman. Di tahun 1958 ada revolusi 14 Juli di Irak. Kita menuju ke peristiwa di Indonesia dan juga regional. Hari jadi kota Manado adalah di tanggal 14 Juli, Foxian. Nah, di tahun 2004 juga ada wafatnya mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Di tahun 2011 ada letusan Gunung Lokon di Sulawesi Utara nih Foxian ya. Dan untuk Anda juga ya yang ngerasa kalau di tanggal 14 Juli ini ada hari yang spesial atau juga hari yang istimewa untuk Anda, semangat terus pastinya ya. Flashback dulu pastinya ya. Mau memori seperti apa nih Foxian?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Rajang semang, gek.
5: Rajang semang, kok, gek.
4: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
4: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
5: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
4: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
5: Wih, cek luung niki produknya mau ngeh. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Semeton Fox, sane sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sane akeh, mang ilang sakit sane kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sane sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Dua Lipa featuring Blackpink, Kiss and Makeup. Satu single spesial untuk Anda para ciwi-ciwi yang malam hari ini baru aja pulang kerja. Aduh, Kiss sama Makeup. Anyway, langsung aja yang baru aja gabungan mau request lagu favorit bisa di 087878x102 sekarang juga via live call. Let's go.
1: It's open the request line.
0: Balik lagi ditemenin sama Yuni Silvania di program Foxy Chat malam hari ini. Sudah di 45 menit nih Foxyannya lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah ini dia untuk Anda yang mau request lagu favorit biar langsung diputerin gitu ya. Ya udah cowok-cowok juga deh kalau kayak gitu ya. Suka banget ya komplain gitu kan. Okay. Anyway by the way Baswe, langsung aja yuk request lagu favorit Anda. Kirim salam buat yang tersayang atau juga ngobrol tipis-tipis di nomor WhatsApp 087878x102. Nah, ini dia. Langsung kita angkat dulu penelpon yang pertama nih, Foxian. Halo, selamat malam. Wah, ternyata terputus, Foxian. Diputuskan atau terputus nih, Foxian? Tapi ngomong-ngomong nih, Foxian, pertanyaannya adalah kalau Foxian berada dalam sebuah pasangan gitu ya, mungkin ya, lagi punya pasangan gitu, punya pacar gitu kan ya, lebih mending diputusin atau mutusin nih kira-kira ya? Coba jawab dulu pertanyaannya. Oke, kirim aja langsung ya di 087878x102, boleh ke sana atau boleh ke live-nya ya. Anda mending diputusin atau mutusin nih Foxian? Kayaknya gimana-gimana gitu ya. Oke, ada siapa nih di sini yang udah kirim-kirim gitu ya? Makasih yang udah sempet ngirimin sanga-sanga. Cie, terima kasih ya buat Mbak Yuanita Septiari gitu ya. Sanga-sanganya baru datang hari ini. Thank you so much yang udah order sanga-sanga. Jangan lupa juga yang belum ya, langsung aja di order. By the way, anyway Baswe ini dari tadi ya masih sibuk banget untuk Anda yang masih malu-malu kucing gitu kan. Gak apa-apa, malam ini malu-malu kucing aja. Kucingnya dimalu-maluin deh. Anyway, langsung aja Yuni mau puterin satu single special untuk Anda. Karena malam hari ini mungkin Anda masih pada malu-malu kucing. Langsung aja Harimau. Enggak deh ya, Dharma Kashmir untuk Anda.

Motor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one Foxian. Gak kerasa banget sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicet dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam. Yuni ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani Yuni Silvania dari tadi. Foxian di WhatsApp juga sudah ada. Teman-teman yang sudah absen pada malam hari ini, thank you banget. Ada Kak Yuanita yang udah order sangat-sangat, ada Pak Tupurwa, ada Kak Aris dari Surabaya, Kak Bob juga terima kasih, Kak Madi Hendra Saputra, Igede Pasek Sugiana, ada juga Kak Netu. Yuni ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang tetap setia menemani Yuni Silvania, dan mohon maaf sekali untuk Anda yang belum sempat keputar lagunya Foxian. Langsung aja kalau gitu Yuni Silvania harus pamit undur diri dari Fox Cicet. Ketemu lagi besok di minggu depan, setiap hari Senin sampai hari Rabu, setiap jam 6 sampai di jam 8 malam. Langsung aja ini Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan dan pastikan untuk ngebalurin pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah one. Langsung aja break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Bye.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen atau juga sangasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangasanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangga-sangga?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi yang pasti, produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Selamat malam untuk semua Foxian dimanapun berada. Kita siaran langsung dari semua Foxian berada, mulai dari Amsterdam, Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan tentunya markas besar kita di Denpasar. Selamat jumpa lagi dengan ini nih, dua orang besar tiang dari Sanga-Sanga ya. Ada Ibu Riva di samping kiri saya, di tengah ada Bambang Pranoto, di sebelah kanan kosong. Memang ini ntar malam mau ada semifinal ya. Oke. Kesebelasan kita masih tetap, apalagi kesebelasan kita adalah minyak Sanga-Sanga. Adalah minyak balur herbal yang merupakan metamorfosis dari minyak kutus-kutus ya. Ini adalah metamorfosis dari minyak kutus-kutus. Jadi Sanga-Sanga bukannya minyak baru, merupakan wujud baru, wujud masa kini dari minyak kutus-kutus. Diramu oleh Babe Bambang Pranoto dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Minyak ini mengandung 77 tanaman obat tradisional yang berkhasiat meredakan masuk angin, perut kembung, nyeri sendi, pegel linu, dan gatal akibat gigitan serangga dan sebagainya. Ini yang nulis bukan saya, yang nulis adalah AI ya. Jadi ini banyak rumor katanya minyak kutus-kutus banyak zat kimia. Ya ini Anda mau ngelawan AI ya silakan. Di sini tertulis dengan jelas 77 tanaman obat herbal yang berkhasiat. Dan sedangkan yang ini klasik ya, yang ultimate terdiri dari 140 bahan herbal. 140 men. Ya, itu satu pasar aja kurang. Untuk itu kita harus ambil dari berbagai daerah ya. Jadi yang ngomong katanya kita ini lebih banyak kimianya. Kayaknya enggak bangun tidur nih dari 2023 ya. Jadi sejak 2023 kutus-kutus tidak lagi diproduksi oleh Babe. Ya, tepatnya Desember 2023. Kalau ada minyak kutus-kutus beredar sekarang, apalagi itu minyak baru ya, bukan minyak lama Babe yang dulu, ini jelas bukannya bikinan Babe Bambang Pranoto ya. Jadi khasiatnya silahkan coba sendiri ya kan. Tapi saya anjurkan jangan main coba-coba untuk kesehatan. Langsung aja pakai minyak Sanga-Sanga klasik maupun ultimate untuk mendapatkan khasiat dan manfaat yang besar. Oke Bu, gimana komentarnya Bu Riva?
1: Oke, saya sapa dulu ya. Selamat malam ini semuanya Foxian dan Sangasian di seluruh Nusantara. Ada Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Amsterdam yang terjauh.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya. Senang sekali ya hari ini kita sehat. Ya Pia masih bisa siaran di radio tercinta ya, kita.
0: Iya, sehabis kerja seharian kita masih bisa siaran.
1: Iya, ya. Saya dari bangun pagi ya, dari jam 7, jam 8 tuh sudah mulai start duduk di meja tuh. Sudah kerja. Jadi kerjanya saya ini mobile. Kadang di dapur, kadang di ruang kerja, kadang di kamar gitu. Mm-hmm. Itu ya karena memang kan zaman sekarang jarak itu bukan menjadi masalah. Dari mana saja kalau kita mau berkarya, kita itu pasti bisa.
0: Betul.
1: Intinya kita jangan malas, jangan mengeluh gitu. Jadi pekerjaan apapun, apalagi yang sifatnya ini ya seperti Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ini bukan hanya ada kantornya di Jakarta, tapi juga tadi yang saya bilang ada di beberapa kota di Indonesia, bahkan di Amsterdam.
0: Yes.
1: Nah, yang saya lakukan adalah controlling, monitoring, eksekusi dengan cara melalui email, laptop maupun handphone. Tapi jangan salah, saya tetap tahu, tetap pantau sejauh mana eksekusinya.
0: Semua kegiatan iya. kita di seluruh dunia
1: iya,
0: ini.
1: Iya, seperti iya. itu.
0: Termasuk bahkan, pabrik.
1: Iya, tuh. Bahkan laporan keuangan juga harian loh.
0: Iya, kita jadi bisa kita pantau. Punya sistem laporan keuangan itu setiap hari.
1: Iya.
0: Jadi detak jantung uang kita tuh kita bisa detect every day ya. Kayaknya cuma satu-satunya perusahaan yang setiap hari membuat laporan keuangan komplit ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kita doang ya.
1: Iya. Oke, tadi kan Papi di awal bahas tentang produk Sasanga ya. Kita kalau cari di AI, ChatGPT, apalagi Cloud AI dan segala macam lah.
0: Sampai Wikipedia.
1: Kalau kita searching atau kita ketik sanga-sanga minyak balur atau minyak balur terbaik yeah. gitu ya.
0: Selalu muncul.
1: Selalu muncul
0: minyak sanga-sanga.
1: Minyak sanga-sanga yang terdiri dari bahan-bahan herbal.
0: Betul.
1: Mulai dari 77 sampai 140 yeah. bahan.
0: Nah ini ada rumor katanya kita lebih banyak kimianya daripada herbal. Yeah. Ini orang ini melek enggak ya? Melek digital.
1: Jadi biasa tapi ya. Kalau seperti itu kan pasti ada persaingan bisnis yang enggak baik gitu.
0: Betul, ya.
1: Betul, ya. Nah, kalau mau pembuktian paling gampang itu cek di sanga-sanga official Shopee atau e-commerce-nya kita.
0: Betul.
1: Nah, di situ ada komentar review 99% bintang 5, terutama yang menyatakan kualitasnya.
0: Betul.
1: Kemudian khasiatnya, kemudian kepuasan pelanggan.
0: Betul.
1: Baik dari sisi aroma, kemudian baik dari sisi kualitasnya.
0: Ya.
1: Terus alhamdulillah Tuhan Maha baik dan memberikan keberkahan oleh Papi melalui Papi ya.
0: Iya betul.
1: Papi menciptakan produk yang begitu luar biasa ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah juga belum
0: tidak
1: ada yang
0: miss.
1: Komplain ya, ya. Terkait apalagi yang bahan-bahan kimia ya, seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Nah, yang bilang bahan kimia itu adalah kalau kita lihat ya di media sosial mereka
1: iya.
0: itu 99% bintang 1. Terus piye kuwi ha? Mau itu di Jawa bintang 1 itu ya. Dan kita juga terima komplain produk Anda loh. Banyak yang komplain ke saya karena dikira kutus-kutus masih bikinan babe tuh.
1: Iya gitu, jangan tidak perlu dipublikasikan karena kita juga bukti-buktinya banyak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi kalau bikin pernyataan ya kan tolong juga lihat netizen ya. Daripada cuma diketawain netizen ya kan. Jadi Anda lihat sendiri media sosial Anda itu 99,99999 bintang 1.
1: Iya.
0: Pernah saya diketawain sama Mas Dery. Bintang 1 bagus Mas Jenderal. Iya. Jenderal yang paling bawah gitu. Nah sekarang kita bintang 5 misalnya. Bintang 5 tuh di atas jenderal. Itu panglima besar.
1: Iya. Karena dari dulu kita selalu memantau menjaga kualitas ya. Bahkan sampai saat ini pun bukan hanya menjaga kualitas tapi bagaimana bisa bertumbuh lebih baik lagi ya Pi, untuk menciptakan produk-produk.
0: Betul.
1: Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa merasakan manfaat yang luar biasa.
0: Iya. Jadi saya sendiri punya pengalaman industri bukan main-main. Saya tuh cukup lama kerja di perusahaan Eropa yang punya standar industrinya tinggi. Dan saya sampai sekarang itu didikan mereka gak lepas.
1: Iya.
0: Nah sekarang saya mau tanya itu didikan siapa itu yang bikin minyak yang katanya mereknya dadadadad ya. Siapa dia, sekolah di mana, dan pernah punya portofolio apa. Jadi mau ngaku lah gitu loh ya. Bilanglah kepada dunia siapa di balik itu ya kan. Jangan ditutup-tutupi langsung kita yang di blame memalukan gitu. Karena gimana pun juga manusia itu harus ada portofolio. Nah hasil daripada produk itu memang dari sebuah perjuangan, sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan kalau saya sendiri gak mau sombong ya, saya menciptakan kutus-kutus pada waktu itu bukan dalam usia muda loh. Sudah 60 tahun saya. Dan sekarang sudah 71 tetap membuat yang namanya sanga-sanga.
1: Dan pada saat menciptakan atau melahirkan kutus-kutus itu pun bukan proses yang mudah ya Pi ya.
0: Satu bukan proses
1: melalui
0: yang mudah.
1: Melalui sekolah penderitaan dulu ya Pi, 12 tahun.
0: Harus menderita dulu baru bisa menciptakan produk. Karena produk itu datang bukan dikarenakan saya kepengen jualan, tapi karena masalah kesehatan.
1: Iya.
0: Dan akhirnya dengan saya membuat produk, masalah kesehatan saya terselesaikan, dan akhirnya kita juga bisa menyelesaikan masalah orang lain dengan produk kita. Makanya yang namanya kutus-kutus dulu dan sekarang sangat-sangat memang solusi kesehatan menyeluruh.
1: Ya. Ya, jadi bijaklah bermedia sosial.
0: Ya.
1: Jangan sampai postingan-postingan Anda itu bisa menyesatkan dan merugikan pihak-pihak lain.
0: Betul. Bukan hanya merugikan pihak lain, tapi merugikan masyarakat.
1: Iya.
0: Dengan statement-statement yang lucu tadi. Iya, ya.
1: Dan itu bukan nggak beresiko, sangat beresiko. Sangat. Bagi kami juga, bagi kita yang punya brand juga sangat beresiko. Kami tidak mungkin dan tidak punya niat sedikit pun untuk membuat produk yang membahayakan kepada customer
0: betul,
1: kami.
0: Betul.
1: Dan sudah terbukti selama satu dekade juga ya.
0: Betul.
1: Ya, dan sekarang ini juga kami
0: sudah 4 tahun ini ya
1: sertifikasi produk-produk lainnya.
0: Iya, betul.
1: Dan alhamdulillah juga hasil uji labnya
0: kualitinya
1: bagus dan tidak
0: terbukti terdeteksinya. Di hasil lab ya.
1: Iya,
0: hasil lab.
1: Iya.
0: Bahkan kita di Belanda itu 100% herbal dibilang ya,
1: benar,
0: begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi untuk bisa jualan di Belanda tuh melalui tes yang luar biasa dan sekarang kita sudah mendapatkan apa namanya lisensi untuk dijual di Uni Eropa.
1: Jadi ini kan saat ini kan sekarang kata-kata natural, alami, herbal ini kan sangat booming ya.
0: Iya.
1: Ya, ini ada kaitannya dengan peristiwa yang baru hari ini kita dapat tadi ya. Jadi aduh keselek.
0: Jangan emosi, Ma. Tenang. Belanda masih di Belanda. Kita masih di Jakarta nih sekarang.
1: Enggak emosi sih, cuman kok bisa gitu ya membuat statement seperti itu. Sementara kan media sosial itu publik ya, dibaca semua orang, terutama juga pada customer-customer kita dan kita sebagai prinsipal juga sangat merasa ini merugikan kita gitu. Nah.
0: Dan yang perlu kita ketahui, media sosial nih ada dikawal ada dari Google, dari Gemini, dari segala macam. Jadi kalau kita ngomong yang keliru bisa dibantai di situ atau tidak ditulis sama sekali. Karena kita ada wasit yang liatin kita kan. Kalau kita bikin statement salah itu akan jadi persoalan besar ya kan. Nah, kita bisa dilihat terutama minyak sanga-sanga itu ultimate maupun klasik ada di Wikipedia tentang kita, juga ada di AI, semua AI ya. ChatGPT maupun Gemini dan and so on.
1: Benar-benar. Jadi sanga-sanga sendiri saja sudah tervalidasi di Wikipedia.
0: Betul.
1: Coba deh pendengar yang tersayang ya, coba buktikan benar nggak sanga-sanga udah masuk Wikipedia. Iya. Artinya apa? Artinya brand sanga-sanga ini memang secara uji lab, secara brand, secara kualitas, secara legalitas memang sudah
0: bisa
1: kuat pondasinya, bisa dipertanggungjawabkan.
0: Iya.
1: Sehingga
0: Babe juga loh.
1: Iya,
0: Babe masuk loh Wikipedia.
1: Benar-benar, Pak Bambang masuk Wikipedia itu sebagai peracik kutus-kutus. Nah, sekarang apa nih tambahannya? Sebagai peracik kutus-kutus dan sanga-sanga sebagai visioner, founder, owner gitu. Udah banyak banget itu.
0: Betul.
1: Itu deskripsinya.
0: Titelnya panjang banget ya. Nah, kita tanya tuh yang bikin punya dia tuh apa gitu titelnya.
1: Jadi sudahlah ya. Biarlah masyarakat yang menilai, yang merasakan gitu. Kita jangan menilai. Boleh sih kalau misalnya kita bilang produk kita bagus segala macam enggak masalah.
0: Asal
1: jangan
0: adjustment produk lain.
1: Produk lain, oh, kita juga pernah sih, tapi itu kan memang berdasarkan komplainan-komplainan ya.
0: Iya, jadi kita menerima komplain dari para penggemar saya dulu bahwa kok sekarang kutus-kutus kayak begini ya kan. Bahkan terakhir itu pengunjung dari Jakarta Fair kan langsung dia ngomong kok sekarang kutus-kutus aneh gitu, kok nggak sama seperti dulu. Dan gitu. Waktu kemarin kita ketemu dengan pemilik Kalbe Farma ya, Kalbe Farma bilang jangan diturunin dong kualitasnya. Siapa yang nurunin kan gitu?
1: Yang mana nih?
0: Yang ibu.
1: Oh, ibu kemarin si ibu komisaris.
0: Iya, komisaris mengatakan jangan diturunin dong kualitasnya. dan kita nggak pernah menurunkan.
1: Justru ya, kita semakin menambah ingredients.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dulu cuma 69, iya, sekarang sangat-sangat klasik sudah 77 dan sangat-sangat ultimate menjadi iya, 140.
1: Iya, tapi menurut Babe, benarkah itu yang natural, alami, atau herbal itu memang benar-benar aman? Menurut Babe gimana kira-kira?
0: Ini bukan soal aman dan tidak aman. Semua perlu diketahui ya, zat-zat yang aktif di tumbuhan itu sebetulnya racun untuk mangsanya. Ya, ya kan? Daun untuk melindungi dirinya dia bikin racun.
1: Ya.
0: Nah, tapi racun itu ternyata bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi kalau dibilang racun, semua tumbuhan itu mengandung racun sebetulnya untuk melawan predatornya. Karena tumbuhan nggak bisa lari kan.
1: Ya.
0: Nah, kalau ada ulat datang ya dia terpaksa menyerah gitu. Tetapi dengan adanya seperti itu, tumbuhan itu mengeluarkan zat-zat tertentu, zat-zat aktif yang sebetulnya untuk ngusir itu semua. Nah, itu dimanfaatkan manusia, diambil sarinya untuk menjadi obat gitu.
1: Oh gitu. Berarti sebenarnya.
0: Nah, sedangkan kalau herbal itu karena dia bukan sintesis, dia memang alamiah muncul, itu biasanya tidak ada efek samping kepada manusia.
1: Berarti bisa dibilang natural herbal itu bisa aman dikatakan apabila cara pengelolaannya juga memang berstandar profesional ya gitu ya. Maksudnya pengolahannya dengan cara baik dan antara ingredients yang satu dengan yang satu itu harus laras gitu ya Pi ya. Gak bisa misalnya
0: campur
1: katakanlah misalnya rempah. Nah kalau yang saya lihat di sini kan kita memang rempah tapi tidak ada bawang merah, bawang putih kan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya bawang merah dan bawang putih itu banyak banget manfaatnya untuk tubuh.
0: Betul.
1: Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam komposisi daripada sangat-sangat? Nah ternyata itu tidak semua rempah itu bisa di bersama. Itulah makanya kenapa ada peracik ya Pia namanya.
0: Betul.
1: Karena mensimulasikan
0: dan supaya semua
1: selaras
0: apa,
1: ya.
0: Selaras ya. Jadi begini, saya pakai patokan adalah resep leluhur. Ya. Jadi resep leluhur itu kenapa ini dengan ini ya, contoh gampang aja. Kenapa kalau ada salam harus ada laos? Ya kan?
1: Gitu.
0: Kenapa harus kalau ada jahe harus ada kunyit?
1: Itu rumus masak juga ya?
0: Rumus masak juga jahe, begitu.
1: Kalau ada jahe harus ada salam ya?
0: Iya betul.
1: Rumus masaknya ya. Terus satu lagi kalau ada jahe
0: harus ada kunyit.
1: Tapi kunyit kan beberapa ini, Pi. Beberapa sayuran aja, masakan aja yang pakai kunyit kan.
0: Ya, tapi kurkuma bisa. Itu namanya keluarga kurkuma, ya kan?
1: Okay.
0: Keluarga kurkuma kita komplit di dalam racian saya. Ada temu ireng, ada temu kunci, ada temu putih dan sebagainya. Itu kombinasi kurkuma karena kurkuma itu punya zat yang luar biasa. Juga misalnya dedaunan ya. Dedaunan juga kita pilih dedaunan yang cocok ya kan. Itu supaya menghasilkan khasiat yang bagus. Jadi bukan sekedar dedaunan misalnya.
1: Iya. Oke, jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita bilang ya Pia, ketika herbal dan bahan-bahan rempah-rempah tadi diracik sesuai dengan standar, kemudian diolah dengan baik gitu ya, bersih
0: dan bukan
1: higienis.
0: Hanya ngawur loh ya. Ini ada
1: bersih dan higienis juga.
0: Bukan saja itu, tradisi itu loh ya. Misalnya Papi kan punya rumusan bahwa untuk jamu yang bagus itu harus kombinasi 7. Ya makanya di klasik
1: ada filosofinya ya,
0: itu 77, sedangkan di ultimate 140. Kok enggak 78 misalnya atau 76? 77 karena harus sesuai dengan filosofi 7. Bisa dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dunia ini
1: 7 benua,
0: 7 hari,
1: 7 hari,
0: 7 note.
1: 7 note ya.
0: 7 langit musik. Katanya, seperti itu. Jadi angka 7 ini adalah angka kombinasi terbaik.
1: 7 keajaiban dunia juga
0: betul,
1: sering
0: betul,
1: kita
0: iya.
1: lihat di.
0: Jadi semua yang 7 itulah ya yang sempurna.
1: Oke, kita sapa dulu ini. Siapa tahu ada pertanyaan atau yang mau request lagu, silakan Mas Joshua.
2: Iya, buat Foxian yang ingin bertanya atau testimoni, silakan WhatsApp ke 0811 8121 3998 0811 8121 3998. Nah, B, di sini ada
0: apa?
2: Pertanyaan nih dari Ibu Dina di Jakarta.
0: Ibu Dina, how are you?
2: Saya ingin bertanya mengenai cara pakai minyak balur sanga-sanga karena saya sering sakit perut di bagian bawah jika sedang awal-awal menstruasi.
0: Iya, betul. Terima kasih. Menstruasi ini pengalaman yang awal-awal dari saya waktu zaman kutus-kutus dulu. Jadi penggemar saya awal-awalnya adalah ibu-ibu atau mahasiswa yang menstruasi, ya kan. Nah, dengan dibalur minyak kutus-kutus dulu dan sekarang minyak sanga-sanga, menstruasinya akan segera lancar, ya. Itu bukan hanya menstruasi juga yang misalnya susah ke belakang, ya. Itu juga dibalur oleh sanga-sanga, itu akan ke belakangnya akan lancar. Jadi sanga-sanga begitu ajaibnya, semua urusan pengeluaran, bukan pendapatannya, urusan pengeluaran itu kalau dibalur sama sanga-sanga lancar keluarnya, ya. Jadi itu sudah terbukti banyak sekali, ya. Jadi Bu siapa, Dina ya, Ibu Dina, silakan balur di perut bagian bawah, ya kan, atau sekeliling perut dengan minyak sanga-sanga. Saya percaya dan sudah terbukti berkali-kali bahwa menstruasi Anda akan lancar dan tidak sakit. Jadi segera, ayo segera beli.
1: Ya. Udah beli. Cara pakainya tadi. Ya, ya, ya.
0: Dan jangan lupa selain perut juga tulang punggung dan telapak kaki.
1: Iya benar.
0: Nanti tidur Anda akan nyenyak sekali.
1: Mm-mm. Kemarin juga waktu Mami bilang sakit perut kan ada ya Pi, terus maaf gak bisa pup kan gitu, susah pup. Mami balurin juga minyak sanga-sanga di perut, gak lama langsung bisa pup. Hitungannya 5-10 menit lah langsung pup.
0: Ya, terbukti ya Mia. Gitu. Oke, mudah-mudahan jawaban ini memuaskan.
1: Tapi di bagian pinggang juga dibalur ya, ya kalau
0: karena
1: yang untuk
0: tulang
1: menstruasi.
0: Punggung, ya, ya, bagian pinggang juga harus. Jadi maksud saya makanya tulang punggung itu juga harus dibalur ya. Oke, di bagian pinggang juga dibalur dan itu bisa Anda lakukan sendiri ya kan.
1: Kalau zaman dulu sih Mami pernah juga itu sebelum tahu minyaknya sanga-sanga atau kutus-kutus, pakai ini nih, apa, air hangat gitu, air hangat ditaruh di perut gitu. Nah, si sanga-sanga sendiri ini ada, memang ada, sudah membawa sensasi hangat. Jadi nggak perlu lagi pakai air hangat. Cukup balur sanga-sanga, itu hangatnya sudah bisa keluar dari minyak sanga-sanganya.
0: Iya, dan minum air hangat juga akan memperlancar proses penyembuhan.
1: Iya.
0: Oke, masih ini ada lagi?
2: Ada pertanyaan dari Kris Dayanti di Jember.
1: Hai. Halo Mbak Kade, apa kabar? Hari ini seru nggak ya?
2: Ini pertanyaan, kalau untuk powder sanga-sanga itu penggunaannya bagaimana dan khasiatnya apa saja? Terima kasih.
0: Oke, jadi powder sanga-sanga itu adalah merupakan hasil tirisan kita dari pemasakan minyak sanga-sanga. Itu lalu kita lembutkan menjadi powder. Dan powder ini bisa meng-enhance minyak. Jadi minyak itu kalau bersama powder kekuatannya tuh jadi lebih besar. Jadi biasanya dicampur powder dengan minyak dan dihangatkan. Tidak perlu panas-panas, cukup hangat-hangat kuku. Dibalurkan di tempat yang sakit. Ya, dan ini berguna bagi misalnya sakit berat ya, patah tulang atau sebagainya, atau juga misalnya serangan penyakit yang mendadak, misalnya sakit perut yang mendadak, itu bisa dipakai. Dan juga ini adalah seperti budaya Jawa dulu namanya boreh ya. Pakai sebagai boreh, dan di mana boreh itu ditempatkan sesuai dengan di mana yang sakit.
1: Iya. Jadi boreh ini bukan untuk diminum ya, itu untuk di seperti parem, ditapal.
0: Betul, ya.
1: Di bagian yang sakit bisa ya, seperti rematik menahun, patah tulang.
0: Betul.
1: Dan ini paling enak ya kalau ibu-ibu yang baru melahirkan.
0: Betul.
1: Seperti di kalau dulu kan pakai apa sih namanya,
0: tapel,
1: ya lupa tapel. Saya.
0: Tapel melahirkan.
1: Iya, yang dicairin gitu ya, kan
0: betul.
1: Kayak seperti bedak dingin lah.
0: Ya, betul.
1: Nah, tapi sekarang ini yang aromanya sanga-sanga juga itu aroma bunga pudak, wangi dipakai dan ketika kita pakai juga enggak ngeganggu lah.
0: Betul.
1: Dan hangat banget tuh ketika kita pakai yang ini.
0: yang
1: bubuk powder. Ya, apalagi kalau belum baru melahirkan itu kan pasti apa ya, pia pori-porinya terbuka, betul, gampang masuk angin, ya, gampang sakit. Ya. Gitu. Jadi sangat direkomendasi buat ibu-ibu yang barusan melahirkan.
0: Dan juga yang mengalami penyakit berat ya. Misalnya seperti stroke, patah tulang, terkilir berat. Atau bahkan ada benjolan juga bisa dipakai untuk mengempeskan benjolan dengan mencampur bubuk dari sanga-sanga atau powder sanga-sanga dengan minyak sanga-sanga. Dan dipanaskan dulu ya. Angat-angat aja, nggak usah panas-panas.
1: Angat-angat kuku. Oke, Mas Joshua, ada lagi? Kalau
2: sementara, oh ada satu lagi. Raden Mas Bams,
0: good morning, good morning.
2: Selamat malam. Selamat malam, Babe, Bunda.
1: Selamat malam, Mas Bram.
2: Hadir kembali setia mendengarkan info dan obrolan seru dari Babe. Sangat-sangat sayang ada lawan.
0: Terima kasih Mas Bam. Yuk kita hibur dengan lagu apa yang Anda sudah siapkan? Katanya mau lagu romantis.
2: Romantis dari
0: siapa?
2: Siapa nih? Robin namanya. Wonderful Tonight.
0: Oh, Wonderful Tonight dari Robin.

Kita anu alatnya baru, jadi loncat sendiri. Jadi lagunya Everybody's kalau nggak salah sekarang ini ya. Tadi kita ada lagu tapi cover ya tadi, bukan dari Eric Clapton tapi dari Robin. Oke, selamat menikmati lagu kedua nih ya. Jadi

0: Ya, dari Simon & Garfunkel, Breath of a Troubled Water. Aduh, gimana? Ada tiga lagu, setengah lagu plus satu lagi, jadi ada tiga lagu buat setengah tepatnya.
1: Ini ada yang gangguin tadi dia lompat sendiri.
0: Iya, itu ini kan kita pakai vinil ya. Jadi lompat sendiri.
1: Tapi lagu tadi Pi itu apa ya, lagu romantis gitu ya Pi?
0: Iya, jadi yang pertama Wonderful Tonight itu aslinya lagunya Eric Clapton. Nah, terus yang berikutnya Dream, itu lagu saya masih bayi tuh.
1: Oh.
0: Everly Brothers kalau enggak salah.
1: Umurnya udah 70-an tahun.
0: Iya, lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun.
1: Lebih dari 70.
0: Dan yang ketiga tadi dari Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
1: Iya.
0: Jadi jembatan dalam segala masalah kehidupan. Wow,
1: iya,
0: keren itu lagunya.
1: Iya. Ini kan berkaitan dengan lagu-lagu romantis tadi ya.
0: Iya, tapi bukan hanya romantis loh, itu ada makna yang lebih dalam. Ya, bukan hanya sekedar love you nan lah gitu.
1: Jadi kayak kita kan ini suami istri ya Pia. Kita udah sah ya Pia.
0: Kayaknya udah.
1: Nah, kalau suami istri itu kan biasanya ini mungkin pendengar juga pasti mau kepo juga nih.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi berhubungan dengan ini juga sih kesehatan ini pasti kita bahas.
0: Iya.
1: Nah, kadang kan tubuh ini pasti pernah capek, pernah lelah, kemudian juga pernah sakit.
0: Betul.
1: Dan faktor-faktor itu banyak banget ya yang mempengaruhi. Ada faktor lingkungan, cuaca, faktor
0: bahkan
1: psikologis,
0: faktor
1: kantong juga ya.
0: Urusan rumah tangga ini gak gampang loh.
1: Iya.
0: Kita memadukan dua orang yang dengan latar belakang berbeda.
1: Iya, latar belakang berbeda, prinsip berbeda,
0: betul,
1: pandangan hidup berbeda.
0: Terus dijadiin satu kapal, gitu, nggak gampang tuh. Jadi kalau saya prinsipnya gampang aja. Kalau saya ngalah aja. Kebetulan umur juga sudah tidak muda lagi, jadi lebih baik ngalah supaya nggak terjadi ribut-ribut. Jadi apapun yang dikatakan istri, saya bilang yes aja gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi
0: dong.
1: Tapi realitanya?
0: Ya realitanya kan ini kalau urusan yang sifatnya urusan rumah tangga kita papi selalu bilang yes. Tapi kalau urusan bisnis ini kan agak lain. Karena urusan bisnis ini sangkutannya dengan keuangan, dengan strategi kita yang suka-suka. Yang tua tuh sebetulnya lebih punya pengalaman daripada yang muda, Mi. Jadi tolong dimengerti.
1: Tapi meskipun Mami ini sudah di depan sebagai eksekutor, tapi kan tetap Mami meminta nasihat, advice dari Papi sebagai senior Mami, sebagai komisaris Mami, kan gitu ya. Dengan dengan apa fungsinya komisaris itu adalah mengawasi pekerjaan istri, pekerjaan direktur.
0: Betul. Tapi suka-suka karena direktur ini begitu banyak masalah, suka-suka akhirnya
1: overload udah.
0: Iya, sudah overload jadi komunikasinya agak-agak
1: langsung nyambar gitu ya. Agak tensinya udah mulai tinggi nih, sama-sama tinggi.
0: Apalagi ini dari Medan. Sementara saya ini orang Klaten. Jadi beda banget gayanya gitu.
1: Terus kan tadi kan Mami bilang kan pasti tubuh kita ini pernah capek, pernah sakit ya Pia, dengan berbagai faktor lah. Nah kalau misalnya sakit ya, Papi jawab jujur ya. Kalau Papi lagi sakit gitu ya, gimana seorang Mami hadir pada saat Papi sakit itu, Papi merasakan gimana?
0: Betul. Jadi walaupun kita baru 4 tahun ya, tapi saya merasakan kebetulan waktu mau merit aja sakit berat itu saya. Dan terima kasih Bu Rifa, walaupun Bu Rifa itu sangat konvensional, jadi apa-apa dokter, tapi bagaimana merawat saya waktu itu 12 hari dari totally lemes, totally tidak ada harapan, nggak tahu bagaimana. Di jelang hari perkawinan kita itu tahu-tahu saya bisa sembuh dan bangkit dan punya semangat. Karena saya udah males sebetulnya. Udahlah sakit aja terus gitu kan. Karena memang sakitnya tuh gak jelas ya kan. Nah terima kasih, besoknya mau akad nikah ya. Sorenya satu hari sebelumnya saya bisa sembuh total. Dan tapi saya yakin itu semua oleh apa namanya kutus-kutus pada waktu itu ya. Mm-hmm. Karena saya balur kutus-kutus kayaknya nggak ada berhentinya.
1: Udah
0: ya.
1: Mandi minyak.
0: Udah mandi minyak
1: mandi
0: ya.
1: Mandi minyak kutus-kutus.
0: Iya. Dan istri karena waktu itu masih bekerja, jadi kita harus menyadari dan begitu berangkat pun saya sudah dibalur, nanti pulang langsung dibalur, mau tidur langsung dibalur. Nah itu nggak tahu bagaimana ya, baluran istri itu bukan hanya sekedar minyaknya yang bikin sembuh, tapi mungkin rasa sayangnya itu ya. Mm-hmm. Apalagi kita memerit itu ya.
1: Iya. Jadi waktu papi datang ke Medan waktu itu kondisinya memang sakit dan kondisinya nggak fit ya, nggak fit ya.
0: Betul.
1: Nah datang ke mami tiba-tiba sampai malamnya udah sakit dan besoknya mami juga bingung harus bagaimana karena acuannya mami kan waktu itu pasti dokter dulu ya untuk betul. Mencek pada saat itu memang fase COVID juga masih ada, tapi
0: jadi sangat bahaya.
1: Sangat bahaya itu. Ya kalau mau ke rumah sakit tuh harus swab dulu. Betul. Waktu itu makanya pada saat itu mami pikir sudah, walaupun malamnya itu kita panggil tukang urut ya pada waktu itu, tapi demam papi memang tinggi sekali. Itu mungkin sakit yang sudah lama ditahan mungkin ya, Pia.
0: Betul, karena banyak masalah sebelum berangkat ke Medan itu. Di Bali saya banyak masalah, ya kan. Mm-hmm. Dan masalah itu berat semua. Nah, tapi saya harus pergi ke Medan untuk melangsungkan perkawinan.
1: Iya, dan waktu saya membawa Babe ke rumah sakit itu, saya tuh udah seperti Wonder Woman banget. Bawa mobil sendiri ya, Pi. Bawa mobil sendiri, cari klinik. Terus ngurusin papi ke dokter dan segala macam lah. Tapi memang babe ini apa ya, sangat anti banget lah kalau misalnya berbau-bau rumah sakit.
0: Iya, betul.
1: Nah pada saat itu langsung kita bawa ke apartemen babenya, tapi tetap rawat inap, tapi rawat inapnya di apartemen.
0: Di rumah, apartemen.
1: Dokter visit dan apalagi
0: ada perawat yang jaga
1: sampai papi sembuh. Tapi memang pada saat dicek waktu di rumah sakit itu
0: mengerikan,
1: tensinya 240. Terus pokoknya itu
0: semuanya jelek lah pokoknya.
1: Hasil diagnosa
0: ya.
1: Dari mulai tekanan darah, gula dan segala macam itu jelek semua raportnya. Merah semua angkanya.
0: Betul.
1: Melampaui dari batas normal. Nah, terus
0: dan dokter menganjurkan untuk rawat inap.
1: Iya, dan tidak boleh pulang rawat inap. Tapi ya dasar papinya juga gak mau nginep di rumah sakit. Akhirnya kita bawa pulang dan ya,
0: siapa yang mau nginep di rumah sakit?
1: Iya.
0: Kalau rumah sehat saya mau nginep.
1: Nah dan disitulah mami mulai membalur terus setiap hari. Satu hari itu bukan 3 kali, 5 kali ada. Nah mana papi dulu tuh badannya gede banget ya. Waktu itu masih berapa timbangan papi?
0: Hampir 80 sekian lah. Di atas 80. 85 atau 86.
1: Nah terus ya ajaibnya memang karena rutin ya dibalur. Akhirnya semuanya gula darah, terus tensi dan segala macam lah. Dan papi itu hanya 2 hari atau 3 hari aja tuh, itu pun minum obat itu pun mami paksa. Nah kemudian mau diimpus itu hanya setengah jam impusnya udah lepas. Jadi apa ya, kulitnya papi itu tidak merespon itu, tidak merespon obat-obatan itu sama impus itu. Jadi impusnya itu kecabut sendiri tuh sampai 3 kali. Akhirnya kita nggak pasang lagi impusnya.
0: Jadi saya nggak tahu, mungkin tubuh saya sudah anti kimia ya, anti obat kimia. Jadi semua tuh keluar semua ada gitu.
1: Jadi ternyata kalau kita kesimpulkan bahwasannya sebenarnya herbal ini juga bisa menggantikan obat medis ya.
0: Betul,
1: benar ya Pia?
0: Betul, kalau itu tidak dibalur kutus-kutus pada waktu itu mungkin gak tahu gimana saya tuh, lewat mungkin.
1: Iya, tapi sebenarnya antara obat herbal dan medis itu kalau dipakai secara bersama kan juga tidak masalah ya.
0: Iya,
1: karena
0: cuman kan karena
1: yang satu
0: papi,
1: diminum, yang satu dibalur.
0: Iya, karena papi mungkin di dalam tubuhnya tuh udah gak mau itu semua.
1: Obat-obat kimia itu udah gak bisa lagi nolak.
0: Gak bisa nolak dia.
1: Jadi sebenarnya kalau memang pendengar Voxian yang memang menggunakan lagi mengkonsumsi obat medis, terus mau pakai minyaknya sangat-sangat, itu sangat bisa. Jadi
0: betul, tidak tergantung orangnya.
1: Iya, tidak beririsan ya.
0: Betul,
1: ya, karena yang satu dibalur,
0: yang satu
1: di kulit,
0: diminum.
1: Yang satu diminum. Ya. Jadi jangan khawatir, itu sama-sama bisa digunakan sekaligus ya,
0: biar
1: dan tidak bertentangan.
0: Betul.
1: Seperti itu ya informasinya. Ada pertanyaan, Mas?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Jihan. Ini
1: Jihan Fahira, bukan?
2: Kak Jihan atau Mas Jihan nih?
1: Oh, Kak Jihan biasanya.
2: Ini
1: perempuan.
2: Saya Jihan dari Jogja.
0: Ya.
2: Babe, kondisi sekarang ini seperti dolar naik, apakah tidak terpikirkan untuk menaikkan harga produk sangat-sangat? Atau mungkin Babe punya alasan lain untuk tetap bertahan dengan harga yang sekarang?
0: Oke, jadi untuk harga ini Anda harus tahu gaya kami lah ya. Jadi gaya kami itu sudah mempersiapkan segala hal 8 bulan ke depan gitu. Termasuk stok bahan-bahan.
1: Stok produk, stok bahan-bahan.
0: Ya, itu ada sampai 8 bulan ke depan. Jadi sekarang walaupun semua naik, sebetulnya kos kita tuh stabil ya, karena kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi waktu dolar masih di bawah 16 ya waktu itu, dan kita juga punya konsep itu selalu punya namanya buffer gitu. Jadi kita tuh selalu ada buffer stock, baik itu bahan maupun itu produk. Jadi pengalaman saya walaupun di luar banyak gejolak itu, tapi secara commercially, secara financially kita is okay, ya kan, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita selalu menabung 30% penghasilan kita untuk in case terjadi masalah-masalah besar gitu.
1: Iya. Jadi salah satunya juga karena produk kita ini kan berbahan herbal yang 90% itu ada di Indonesia. Memang ada sebagian 10% itu dari luar negeri, seperti esensial ya, yang tidak bisa ditemui di Indonesia. Dan
0: bisa ditemui di Indonesia tapi tidak diproduksi.
1: Oke, jadi produksinya sebenarnya bahan mentahnya itu dari Indonesia, tetapi bahan jadinya itu
0: dari
1: ya
0: dari
1: luar negeri, sehingga kita harus import. Nah, memang karena kondisi dolar ini naik ya, per posisi kemarin 18.000 ya, hari ini mami belum tahu nih posisinya. Memang ada kenaikan pasti. Bahkan kenaikannya kemarin mami lihat ya sekitar 70%, enggak tanggung-tanggung.
0: Iya, 70%.
1: Bukan 50%, 70%. Tapi di saat dolar naik, kemudian di saat bahan-bahan impor naik, sangat-sangat bisa buat diskon, bayangin. Malah diskon.
0: Nah, itu rahasianya apa tuh, Mi?
1: Nah, itu tadi kan papi bilang, kita itu udah punya stok barang nih yang sebelumnya kan kita memang sudah perhitungkan. Jadi memang kita produksi itu tidak pas-pasan, tapi memang ada apa namanya ya, restan ya namanya itu yang
0: biasanya bisa
1: membackup kita ya, menjaga ke depan
0: biasanya bisa
1: kalau,
0: sampai 8 bulan itu kita menjaga
1: seperti itu
0: semua.
1: Makanya sekarang ini kita masih memberikan diskon sampai posisi bulan Juni, luar biasa kan, luar biasa kita
0: itu,
1: sangat-sangat.
0: Iya, dan yang berikutnya, jadi cara mengatur apa namanya sistem perusahaan kita nih, udah kayak negara ya, tebal dari segala krisis, selalu ada backupnya. Itu loh yang mestinya atau pengusaha lain atau juga pemerintah tuh selalu berpikiran seperti
1: benar.
0: Itu ada backupnya, in case ada apa-apa backup itu maju gitu loh.
1: Jadi dari sisi harga distributor kita berikan diskon, dari harga ecer kita berikan promo-promo juga.
0: Betul,
1: dan harganya juga tidak naik.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan ini cepat selesai ya, karena cadangan kita juga kan
0: ada
1: mungkin ada batasnya
0: juga.
1: Bisa tergerus gitu. Jadi kita sama-sama berdoa juga ya Pia, ya,
0: semoga semuanya
1: cepat stabil lah ekonomi
0: lagi,
1: kita. Dolar juga cepat turun.
0: Dan kalau kita sudah nggak mampu, tentu harganya pasti naik.
1: Iya ya. Pastilah, kan juga kita butuh apa kos untuk biaya operasional yang tinggi dan segala macam. Karena memang kita kan harus menjaga cash flow-nya kita supaya tetap bisa sustainable.
0: Iya gitu. Itu. Jadi karena kami punya prinsip tiga bantal tadi, operasi, produksi, dan tabung. Jadi, dan yang 10% adalah emergency. Itu bantalnya cukup kuat kalau dalam keadaan ekonomi tidak baik gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau negara seperti itu kan enak banget ya. Mm-hmm. Jadi semua ada cadangannya kan gitu.
1: Benar.
0: Itu sudah dilakukan oleh negara-negara yang super power ya, termasuk Singapura misalnya. Singapura kan nggak punya apa-apa, tapi mereka punya cadangan devisa yang luar biasa besar. Sewaktu-waktu itu bisa diturunkan untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut. Gitu.
1: Iya, seperti itu Mbak Jihan.
2: Iya, begitu Kak Jihan di Jogja. Lalu B, ini ada chat dari Fox Mobile App. Saya Mila di Bandung. Saya Gen Z. Bagaimana cara meringankan kelelahan mata akibat terpapar layar
0: komputer? Ya,
1: Aduh, itu gampang banget. Mas, apa namanya tadi?
2: Mila.
0: Mbak Mila.
1: Oh, halo Mbak Mila dari Jogja.
0: Dari Bandung.
1: Bandung. Halo Mbak Mila dari Bandung. Nah, ini saya juga sering mengalami karena sehari-harinya saya dari jam 7 pagi itu sudah di depan laptop. Yeah. Handphone, ya pasti alat-alat kerja kita kan seperti itu dan sangat lelah. Nah, saya mempunyai treatment itu pakai minyak sangsanga, ditaruh di bawah mata sedikit sama di kelopak mata, tapi jangan sampai kena matanya ya karena perih. Nah, itu nanti dilakukan masses memutar seperti arah jarum jam ya. Seperti itu. Nah, nanti dirasakan itu kita nggak lelah dan fresh, terutama kembali yang pakai sangat-sangat ultimate. Seperti itu aja sih Mbak treatmentnya. Okay. Tapi tolong dijaga jangan sampai masuk ke area mata.
0: Itu kena area mata ya, peri-peri dikit aja.
1: Ya sebenarnya kalau matanya gatal itu enak banget kan, karena kan ini ya ada kayak min-minnya ya kalau gitu. Ultimate. Jadi tuh kayak gatalnya langsung kayak hilang gitu. Okay. Karena ada aroma minnya itu kena hawa.
0: Yeah.
1: Hawanya atau kena sedikit ke mata kita. Yeah. Juga kalau kita memang yang betul-betul yang benar-benar lagi sakit itu sangat membantu untuk menghilangkan gatal. Yeah, juga.
0: Dan saya ingin satu juga pengalaman saya. Saya ini kan sebetulnya katarak ya, sebetulnya. Cuman katarak nih saya openin. Karena katanya katarak itu bisa bikin namanya mata serigala. Gitu. Jadi setiap kali saya balur sanga-sanga,
1: ada pasir gitu ya Pi?
0: Ada pasir yang keluar dari mata gitu. Dan pasirnya tajam loh. Jadi ternyata sanga-sanga menggunakan apa outputnya yang mata ini, air mata ini untuk membuang juga kotoran yang ada di di mata itu sendiri. Dan begitu itu anu enak banget gitu mata kita.
1: Oke, berarti treatmentnya selain dibuat di area sekitar mata juga bisa dibalur ke
0: tubuh, terutama tulang punggung dan telapak
1: dan
0: kaki.
1: Telapak kaki. Nah, itu mungkin khasiatnya lebih terasa lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi apa namanya segala kotoran yang di mata tuh waktu kita bangun tidur keluar semua.
1: Iya.
0: Ya, bahkan suka-suka mata tuh susah dibuka karena kayak lengket gitu. Nah, ternyata lengket itu kotoran yang ada di mata gitu.
1: Iya, seperti itu. Iya. Mbak Mila.
2: Iya, ini dari Om Bams.
0: Oh, Om Bams lagi nih.
2: Om Bams di Bandung. Beh, ada pertanyaan. Ibu saya usianya 73 tahun.
0: Iya.
2: Sering mengeluh pusing, tensi sering naik turun. Tidak stabil seperti itu. Kemarin mencoba balurkan minyak sangat-sangat ultimate di arah kepala ibu. Alhamdulillah pusingnya berkurang, beliau merasa lebih aman.
0: Okay.
2: Lebih nyaman.
0: Iya. Jadi kalau udah usia 73 tahun, saya ini 71, selisih 2 tahun aja sama saya. Tapi energi saya selalu terjaga karena saya selalu balur sangat-sangat setiap mau tidur. Tulang punggung dan telapak kaki, ya kan itu keharusan. Dan biasanya suka di dada, saya minta dibalur di dada. Jadi setelah dibalur itu satu, tidur kita akan lebih apa namanya, lebih nyenyak. Karena orang tua itu juga masalahnya tuh kalau semakin tua tuh jam tidurnya berkurang loh ya. Nah, suka-suka kita ketelelahan mental, dan dengan membalur sangat-sangat rutin terutama di tulang punggung dan telapak kaki, kita bisa recovery ya kan. Dan semangat kita tumbuh lagi, Ya, terima kasih Tuhan. Sekarang walaupun 71 rasanya gak kalah sama Yosua yang masih berapa. Dan energinya masih cukup, iya, cukup meluap-luap gitu loh.
1: Jadi Babe ini ritualnya itu dua kali dalam dua satu kali, hari, iya, sebelum tidur
0: dan mau bang
1: dan mau bangun tidur,
0: iya,
1: dibalur terus nambah lagi tidurnya,
0: iya,
1: sejam dua jam.
0: Jam.
1: Emang kalau Babe itu tidak dibalur besoknya pasti goyang.
0: Betul.
1: Satu tensinya tinggi,
0: iya,
1: nanti akhirnya udah kemana-mana merambatnya.
0: Iya, betul.
1: Terus nafsu makannya juga berkurang.
0: Yeah.
1: Nah kalau udah dibalur pasti paginya happy, tidurnya juga nyenyak.
0: Betul.
1: Kan gitu.
0: Dan nambah 2 jam biasanya.
1: Iya benar.
0: Kalau sebelum bangun dibalur tambah lagi 2 jam. Itu sangat menyenangkan. Tidur tambah 2 jam itu additional 2 jam. Itu enak banget rasanya.
1: Oke, okay, Mas Joshua, kita bisa dengerin lagu kali ya.
0: Iya, betul. Ah. Oke.
2: Okay. Iya, ini ada lagu dari Elvis Presley.
0: Wih.
2: Can't help falling in love.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kita dengarkan dari Elvis Presley.

0: Oke, tadi dari Elvis Presley, terus Billy Joel kalau nggak salah ya, udah lagu-lagu cukup berumur tuh.
1: Elvis Presley itu yang suka pakai celana putih model kampak bawahnya itu ya, terus pakai jas putih gitu. Ya rambutnya berdiri, jambul. Yang pakai jambul. Tapi ada loh penyanyi Indonesia yang stylenya seperti itu. Siapa ya namanya ya?
0: Banyak lah.
1: Ada penyanyi dangdut tuh.
0: Iya, banyak yang nyoba mereplika Elvis Presley. Tapi ya nasibnya gak seperti Elvis Presley. Elvis Presley luar biasa, top banget ya. Semua lagunya jadi hit. Dan hanya sayang beliau harus meninggalkan kita mungkin karena kelelahan. Karena setiap malam harus show di Los Angeles.
1: Nah itu waktu itu belum ada sanga-sanga berarti.
0: Iya. Dan dia untuk menghilangkan lelahnya mengkonsumsi
1: morfin.
0: Iya gak tahu pokoknya ya seperti itu. Ya
1: seperti
0: kan
1: itu, ya.
0: Nah kalau sekarang untuk yang kerja malam keras ya, atau pemain musik yang harus setiap malam show gitu, cukup balur minyak sanga-sanga.
1: Iya gak perlu pakai apa
0: yang aneh-aneh,
1: doping yang aneh-aneh
0: perlu,
1: ya.
0: Cukup dengan
1: cukup
0: minyak sanga-sanga.
1: Pakai minyak balur sanga-sanga.
0: Dan istirahat Anda akan bagus, iya. Dan itu akan kembali lagi setiap malam harus ada di panggung.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi minyak sanga-sanga ini bisa juga dipakai kalau kita tidak sakit ya.
0: Untuk mencegah.
1: Untuk mencegah kesehatan itu lebih
0: kesehatan,
1: bagus.
0: Ya.
1: Jadi berbeda dengan obat medis
0: ya.
1: Yang kalau diminum atau dipakai sakit dulu.
0: Betul. Nah, ini nggak bisa perawatan juga bisa dengan membalur minyak sanga-sanga. Ya seperti yang saya lakukan, saya merawat diri saya selalu dengan sanga-sanga. Supaya setiap saat kita bisa kerja dengan baik.
1: Iya, jadi selain kita punya quality control yang memang dari apa namanya sekolah farmasi ya Pia, kita juga berdua ini sebagai quality control daripada produk kita sendiri.
0: Karena
1: setiap
0: hari kita
1: setiap
0: nyoba.
1: Malam, setiap hari kita pakai. Jadi jika ada yang aneh-aneh atau perubahan aroma atau perubahan khasiat, apalagi tadi yang sempat diributkan ya tadi ya, apa banyak zat kimia dan segala macam, pasti tubuh kita ini yang
0: sudah
1: dulu merasakan.
0: Pertama.
1: Iya, jadi nggak usah khawatir guys ya, karena quality controlnya adalah saya dan Babi semua
0: tubuh kita
1: produk.
0: Sendiri, ya.
1: Jadi selain kita punya quality control dari apa farmasi, tubuh kita sendiri juga menjadi quality controlnya, termasuk yang skincare. Sampai saat ini saya juga pakai skincare dan body care-nya sanga-sanga. Jadi kalau ada perubahan sedikit saja, pasti kita akan ini dulu, tegur dulu nih manajer produksinya ya
0: betul.
1: Terutama
0: apakah sudah mengikuti standar yang kita buat.
1: Iya.
0: Urutannya udah benar, barulah kita lihat. Kalau memang tidak ada apa-apa ya, karena tubuh kita yang akan merasakan. Jadi Anda customer gak perlu khawatir.
1: Benar.
0: Karena sebelum sampai ke Anda lewat ke saya dulu.
1: Iya, jadi pernah kejadian kita itu kan sampai ke Mami itu plan produksi ya. Misalnya satu minggu ada 3 kali waktu itu. Nah waktu itu pas Mami kontrol, loh ini kenapa tidak ada produksi? Kan hari ini harusnya jadwal produksi. Ternyata ada ingredients ataupun komposisi yang telat nih dari supplier kita. Nah artinya apa? Ketika ada salah satu aja ingredients yang gak komplit, itu kita
0: akan stop,
1: berhenti
0: produksi
1: dulu nih. Sampai datang lengkap dan komplit baru kita produksi.
0: Ya seperti jadi itu. Jangan khawatir karena Anda dibentengin oleh kita sendiri. Karena saya setiap hari pakai semua produk sanga-sanga, sabun maupun minyak. Dan Bu Riva juga jaga di skincare ya. Jadi kita,
1: saya juga jaga di minyak balur sanga-sanga. Saya tuh kalau gak pakai minyak balur sanga-sanga dalam satu hari aja tuh udah kayak apa ya, bingung gitu. Kayak energinya tuh gak sampai
0: full ya.
1: Gak seperti ini. Ini kan sampai jam 11 sampai rumah nanti jam 12. Padahal Mami dari jam 4 pagi kan udah bangun. Walaupun meskipun tidur lagi sebentar, bangun jam 7 kerja, terus sampai sekarang kerja lagi.
0: Iya, luar biasa Bu Riva memang.
1: Itu tadi karena minyak balur sanga-sanga.
0: Iya, betul gitu. Kalau saya dibalurin di pagi itu supaya bisa nambah 2 jam tambahan tidur. Karena bagi saya tidur itu luar biasa, ya kan. Tidur dengan nyaman loh ya. Bukan tidur dengan sakit. Tidur dengan nyaman itu hiburan yang tidak ada duanya.
1: Iya, jadi disclaimer, minyak sanga-sanga ini bukan digunakan untuk orang sakit saja.
0: tapi melawat yang, kesehatan.
1: Justru yang orang yang masih sehat ya, itu harus di maintain kesehatannya supaya nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang tidak kita inginkan. Insya Allah bisa awet ya Pia.
0: Ya alhamdulillah.
1: Seperti papi udah 71 tahun, tapi tetap fit, bersiaran, kemudian tetap berkarya, energik. Itu tadi karena dijaga kesehatan dengan minyak sangat-sangat tadi.
0: Oke, Mas Jos ada.
2: Ini ada pertanyaan dari Mansugi Sugiarta dari Bali. B, anak saya baru berumur 27 tahun. Sudah rontok rambut bagian atas kepala. Kira-kira minyak apa yang cocok?
0: Iya, ayo Mi.
1: Iya, rontok kepala umur 27 tahun itu kan pasti banyak penyebabnya ya Pia. Betul. Dari faktor makanan, mungkin ada
0: faktor keturunan juga bisa.
1: Faktor keturunan, mungkin ada salah pemakai produk ya. Betul. Jadi rontoknya itu kita anggaplah ini berbagai faktor ya. Nah itu bisa penyembuhannya atau treatmentnya pakai minyak tanamilah tanami yang klasik.
0: Minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Dan, karena di situ mengandung minyak nyamplung dan minyak nyamplung itu merawat kulit kepala hingga menjadi subur lah.
1: Dan menyehatkan. Bukan hanya merawat kulit kepala atau membuat rambut subur, tapi yang paling penting adalah kulit kepala kita itu sehat dulu.
0: Betul.
1: Nah, ketika sudah sehat, rambut pun akan tumbuh lebat.
0: Iya, gitu. Seperti jadi itu. Segera sama beli ini ya, minyak mungkin, tanamilah tanamu.
1: Iya, sama pakai sabunnya, Pi. Sabun tanamilah tanamu.
0: Oke, juga bisa pakai
1: jadi
0: sabun.
1: Jadi double combo.
0: Iya, iya. Pakai sabun tanamilah tanamu dan minyak tanamilah tanamu. Iya kan?
1: Iya.
0: Ada lagi, Mas?
2: Iya, ini dari Edi di Jakarta lagi.
0: Oke, terima kasih.
2: Apakah produk sanga-sanga itu halal atau terdaftar? Terima kasih.
0: Oke, jadi Bu Rifan yang urusan halal nih dia.
1: Ya. Dengan Mas
2: Edi.
1: Edi. Ya. Ya. Mas Edi, untuk produk sanga-sanga baik dari minyak balur, minyak tanamilah tanami untuk kesehatan,
0: sampai ke
1: sabun, sampai ke skincare dan body care sudah bersertifikat halal, sudah ber BPOM. Cuman yang kalau dupa dia izinnya PRT. Nggak mungkin kosmetik juga kan, dan tidak diberi label halal. Tapi saya pastikan halal, kenapa? Karena bahannya, terdiri dari bahannya dari ekstraksi daripada minyak balur sanga-sanga. Jadi Mas bisa juga dicek, karena kan ini ya produk-produk kita ini ada apa namanya barcode ya. Barcode itu di situ ada nama produknya, izin produksinya,
0: termasuk
1: dengan halalnya. Semua ada tercantum di dalam packaging produk-produk kita.
0: Di apa barcode-nya ya.
1: Iya.
0: Ya jadi kita semua produk 100% halal.
1: Halal dan berbahan herbal, tidak dan, ada ini Pi yang apa botannya apa hewani ya itu.
0: Tidak ada unsur hewani sama sekali.
1: Tidak ada hewani ya, tidak ada unsur hewani.
0: Dan kita semua produk sebelum keluar selalu kita daftarkan di sertifikat halal.
1: Ya.
0: Dan semua sudah punya halal.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ada lagi ya, Mas?
2: Begitu. Pak Edi di Jakarta. Ini ada dari Anissa di Makassar. Selamat malam. Untuk di Makassar, di manakah saya bisa mendapatkan produk ini? Terima kasih.
1: Selamat malam, Mbak Eni Makassar.
0: Yeah.
1: Ya, kalau di Makassar itu banyak reseller kita.
0: Yeah.
1: Ada Mbak Asroda, ada banyak banyak banget reseller kita. Tapi yang paling gampang, kalau memang susah nanti, sebenarnya nggak susah sih Mbak mencari informasi reseller kita itu ada di websitenya sanga-sanga. Yaitu sanga-sanga official.co.id.
0: Nah, di sana Makassar tuh ada daftarnya semua.
1: Ya, di sana ada tuh wilayah Makassar, nama reseller, nomor telepon. Nanti Mbak tinggal pilih domisili yang terdekat rumah Mbak.
0: Gitu.
1: Mbak siapa?
0: Mbak Anissa. Atau begini.
1: Atau bisa ke Kimia Farma.
0: Enggak, atau juga tulis minyak sanga-sanga ya kan, terus di googling.
1: Oh, iya.
0: Nah, akan keluar apa namanya Google Map-nya, reseller terdekat.
1: Iya, kalau Mbak jalan-jalan ke mall, kita ada juga di Kimia Farma, Senturi, terus K24, Guardian.
0: Iya. Ya, jadi silakan di sana K24 buka 24 jam loh.
1: Ya.
0: Jam berapa aja dia buka. Ya. Nah, atau kalau udah bingung ya tulis aja minyak sanga-sanga atau sanga-sanga di googling langsung akan keluar.
1: Minyak sanga-sanga terdekat nanti ya, keluar muncul.
0: Iya, akan keluar.
1: Karena
0: di
1: reseller
0: map.
1: Kita semuanya udah ada Google Map-nya.
0: Iya, sudah ada Google Map-nya. Iya. Oke.
1: Seperti itu ya, Mbak.
2: Ya. Silakan di googling ya. Kak Anissa. Ada satu pertanyaan lagi nih. Saya Reza dari Surabaya. Bunda semakin cantik pasti gara-gara sanga-sanga skincare ya.
1: Terima kasih Mas Reza, ini mirip banget namanya dengan putra saya. Iya. Pastinya. Jadi kalau Bunda sendiri punya histori yang gak enak sih tentang kulit. Jadi sebenarnya Babe ini membuat produk-produk itu bukan tanpa alasan, bukan karena mau jualan, tapi ada sebabnya. Misalnya kalau minyak kutus-kutus atau minyak sanga-sanga itu dari kecelakaan Babe, cedera ataupun tidak bisa berjalan alias lumpuh. Lumpuh itu kan ada lumpuh berat, lumpuh ringan ya, Pia. Yeah. Kalau yang pertama itu termasuk lumpuh berat karena udah 3 bulan apa 6 bulan baru recovery. Yeah. Nah, untuk sanga-sanga yang minyak balur kita itu di Desember 2023 Babe terjatuh ya, saking excitednya pada saat ulang tahun tutup akhir tahun ya.
0: Tahun
1: jadi
0: baru.
1: Itu kakinya sebelah kanan atau kiri ya,
0: sebelah kiri.
1: Sebelah kiri itu mengalami kesleo atau salah posisi sehingga 12 hari juga enggak bisa bangun. Nah, kalau skincare ini ceritanya dulu saya itu sebagai karyawan bank yang bergantung pada produk-produk merkuri, hidroquinone, dan tidak aware dengan BPOM, halal dan segala macam. Kalau misalnya lihat muka temen itu kinclong, oh pasti lu pakai produk apa, ini dong kasih kita pakai. Nanti sebulan tuh bisa 2-3 kali ganti brand. Yang penting yang penting bisa mengkinclongkan tambah pori-pori. Tapi ternyata itu isinya hidroquinone ataupun kimia ataupun merkuri. Nah, lalu begitu Bunda itu menikah dengan Babe kan dibawa ke Bali. Bali ini tahu kan konsepnya itu semuanya pasti matahari akan masuk ke dalam ruangan ya, dibuat terbuka.
0: Kamar aja berkaca-kaca.
1: Iya. Nah, rumah Babe ini yang tempat tinggal sekarang itu ketika kita mau ke rumah harus melewati sawah, melewati kali. Jaraknya 200 meter ada ya, Pi?
0: Atau 152.
1: 152 ya. Sekitar 152 meter. Dan kita kalau pergi dari rumah ke kantor itu pas jam 12, jam 1 siang. Bayangkan tuh, walaupun udah pakai payung dan segala macam, namanya Bali tuh
0: panasnya
1: gile, men. Panasnya panas banget. Nah, begitu kena panas, ini yang tadinya biasa kena kimia, akhirnya dia merespon dengan merespon dengan parahnya. Itu flek hitamnya saya tuh tebel banget, seperti mukanya ini udah keracunan obat kimia yang lama. Bahkan saya udah ke dokter kemana-mana ya seperti itu. Ternyata treatmentnya laser gitu-gitu, akhirnya makin tipis kulitnya, kemudian makin fleknya makin tebal dan seperti itu. Nah, di sana saya udah frustasi. Saya bilang sama Babe, ini wajah saya ini gimana nih nyembuhinnya. Padahal saya udah ke dokter seminggu sekali, ke dokter seminggu. Ternyata semakin di treatment itu wajah kita itu semakin merespon tidak baik gitu. Dia kayak apa ya, minta tolong karena udah banyak banget alat-alat yang ataupun sinar-sinar.
0: Ya, treatment yang menurut saya memaksa kulit.
1: Membahayakan.
0: Ya, memaksa kulit untuk ditipiskan kan.
1: Iya, gitu. Semakin kelihatan uratnya. Nah, Babi bilang, kamu pakai minyak tanamilah tanamu. Waktu itu memang belum ada skincare. Karena skincare kan launchingnya di Mei 2024. Ya, jadi kejadian itu di tahun 2023. Nah, padahal itu baru baru berapa bulan ya mami ke Bali, iya. Ya mungkin 3 bulan tuh, iya, langsung reaksi wajahnya kena matahari, fleknya hitam hitam banget, iya, tebal gitu. Nah akhirnya pakai minyak tanamilah tanamu ya, tapi ini sudah tadi sudah berusaha ke dokter nggak sembuh, udah habis banyak, iya, banget, mahal lah biaya ke dokter ini, apalagi kalau kulitnya udah bermasalah. Begitu pakai minyak tanamulah tanami, dalam 1 bulan ada reaksi. Ya ada reaksi agak merah, terus ada kayak kulit arinya agak, yeah, agak keluar gitu, yeah, ya Pi ya. Kan mami bilang, Pi ini kenapa kok agak seperti terkelupas, tapi nggak, yeah, banyak, tapi, yeah, halus banget kulit, yeah, kulit sel kulit matinya, yeah, itu dibersihkan karena, gitu. Yeah. Nah waktu itu kan babi bilangnya ini itu reaksinya nggak apa-apa, pakai aja terus ya, yeah, udah karena kita juga harus yakin ya, yeah, kalau pakai produk itu. Akhirnya 2 minggu itu baru kelihatan, pertama itu bukan hilang dulu fleknya, ini kenyal, sehat, yeah, lembab, yeah, gitu. Jadi kalau lembab itu beda dengan berminyak. Nah begitu kulitnya sehat, lembab, otomatis flek itu memudar dengan sendirinya. Nah sampailah sekarang bunda masih pakai minyak tanamilah tanamu. Nah itu digunakan sebagai face oil ataupun masker. Tetapi kalau dailynya untuk sehari-harinya, bunda pakai natural cream. Ya jadi memang alhamdulillah babe membuat skincare itu sangat dibutuhkan oleh kulit wajah bunda. Dan sebelumnya juga udah pakai yang ini, produk-produk yang high class lah, ya, gitu ya, sudah
0: yang jutaan harganya.
1: Ya, sudah selesai dari kimia-kimia tadi, yang obat-obat racikan. Nah sekarang fase di mana saya harus pakai apa namanya brand-brand yang Eropa lah, ya, gitu, supaya bagus. Nah ternyata juga nggak ngefek ke wajah saya, nggak ngefek. Akhirnya si tanamilah tanamu inilah, ya, penyelamat wajahnya bunda mami, sampai, ya, sekarang.
0: Dan ditambah lagi sekarang dengan skincare untuk merawat supaya tetap, ya, sehat lah kulitnya.
1: Iya, gitu. Jadi memang perawatannya wajahnya saya itu ya udah semuanya pakai sangat-sangat body care dan skincare.
0: Ya, jadi ini bukan sekedar jualan ya. Ini pengalaman dirinya, pengalaman, Bu Rifa. Benar. Jadi dengan apalagi dengan minyak tanamilah tanahmu, lalu dengan skincare, ya, makanya tambah cantik aja. Jadi ini salah saya nih. Kok jadi lebih cantik nih?
1: Dan kalau kita pakai produk skincare ini, apa ya, nyaman banget gitu,
0: ada rasa nyaman ya, ya.
1: Karena aroma-aromanya itu bisa ngerelaksasi pikiran kita,
0: ya. Jadi bukan hanya produknya tapi aromanya sekaligus aromaterapi, ya kan, membuat kita tuh nyaman, relax,
1: iya. Padahal kan sebelumnya kita udah trauma banget ya, mami udah trauma banget dengan produk-produk sebelumnya. Ini sebenarnya pakai minyak tanamilah tanamu tuh udah pasrah aja, ya, nih mau gimana terserah deh, akhirnya ternyata, ya,
0: bagus.
1: Ya. Walaupun memang kalau flek itu nggak bisa langsung hilang total,
0: makan karena waktu juga ada waktu.
1: Iya benar, treatmentnya juga repot, nggak boleh juga terpapar langsung matahari. Itu harus kita pakai inilah, ya, pakai alat-alat pelindung juga, ya, selain pakai sunscreen. Ya. Tapi tetap basicnya itu adalah minyak, produk sanga-sanga, si natural cream tadi. Ya.
0: Jadi produk kita 100% dari bahan herbal.
1: Benar.
0: Dan sudah terbukti mempercantik atau membuat wajah Anda semua yang ingin pakai menjadi sehat.
1: Ya.
0: Ya. Jadi cantiknya tuh cantik sehat ya, bukan cantik alami ya, bukan cantik karena modifikasi ya. Operasi hidung kayak operasi pipi, enggak, kita membuat semuanya menjadi sehat hingga automatically wajah kita akan cantik karena dia sehat.
1: Ya, dan makin muda.
0: Makin muda. Padahal udah muda, jadi makin muda. Nah, ya ini jadi semua produk kita coba sendiri,
1: iya,
0: dan kita punya testimoni, itu testimoni diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir bahwa kalau ada apa-apa di produk kita dulu yang kena ya.
1: Iya, jadi,
0: dan sekarang sudah terbukti semua produk kita sudah oke, bagus, dan relatively kita nggak pernah ada masalah.
1: Ya. Iya, jadi kemarin ada reseller kita, wajahnya itu sensitif banget. Jadi produknya itu brandnya namanya SK2 itu lumayan mahal juga, jutaan. Nah, dengan kondisi indeks ekonomi sekarang kan nggak mau lagi dia beli itu, tapi dia bingung nih, bingung. Nah, dia mau pakai apa? Karena udah selain produk yang tadi-tadi itu yang dia beli, dia udah coba beberapa brand, nggak bisa juga. Akhirnya begitu launching sangat-sangat, dia coba. Dia coba dan bisa. Bayangkan muka yang, wajah yang sangat sensitif
0: aja bisa.
1: Bisa cocok dengan yang natural cream kita sangat-sangat. Dan dia sekarang selalu itu, Bu, makasih. Dia bilang, jangan sampai produknya ini tidak diproduksi lagi. Karena saya dia sangat cocok dan harganya terjangkau banget. Bayangkan. Jadi
0: kita gak jual dia, mahal-mahal ya.
1: Dia kalau belanja tuh katanya 3-5 juta untuk produk-produk itu. Ini 100 ribu dan sekarang ada promo lagi 20%.
0: Nah, jadi kepada semua wanita yang ingin cantik, sudah ada model namanya Bu Riva. Anda bisa lihat fotonya dimanapun juga, karena Bu Riva sekarang sering nangkring fotonya di Facebook, di Instagram itu. Dan kalau dibanding daripada dulu
1: sebelum ya, sebelumnya, ini dibanding sebelumnya,
0: sebelumnya sebelum jadi istri saya, wah minta maaf.
1: Sebelumnya masih pakai merkuri.
0: Iya, emang kinclong sih, tapi
1: tapi efeknya rupanya nggak baik.
0: Iya, jadi skincare kita ada beberapa jenis. Jika Anda tertarik, silahkan datang di website kita dan lihat ya. Dan
1: di TikTok juga ada.
0: Di TikTok ada, di Kimia Farma ada juga ya.
1: Kimia Farma ada, ya, di Century juga ada.
0: Di Century juga ada, silahkan hadir di
1: Kimia Farma. Di reseller juga ada, nah, tapi sebagian aja.
0: Iya. Jadi kalau yang komplit kayaknya di Kimia Farma ya. Kimia Farma itu komplit. Silahkan di sana tinggal pilih apa yang diinginkan, ya kan. Oke, ada lagi Mas?
2: Iya, untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih jauh produk Sangat-Sangat Skincare, bisa ke IG kami Sangat-Sangat Skincare atau di website sangatsangatskincare.co.id. Juga ada kabar gembira nih. Ada kabar gembira. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangat-Sanga Ultimate ataupun Klasik. Nanti Sangat-Sian
1: mendapatkan reward.
2: Bisa mendapatkan reward
1: umroh gratis, atau diuangkan dengan uang tunai 35 juta rupiah bagi yang non muslim. Jadi masih ada kesempatan, ini bulan 7 ya.
0: Bulan 7.
1: Jadi masih ada 4 bulan kan lagi.
0: Segera bulu, segera. Sangat-sangat, minyak Sangat-sangat.
2: Iya. Ya,
0: 9 botol bisa berangkat umroh gratis.
2: Caranya gampang. Gunting packagingnya bagi menjadi dua bagian, masukkan ke dalam amplop. Dan struknya.
1: Oke.
2: Ya, nanti bisa dikirimkan kalau, ke Fox.
1: Kalau nggak pakai struk bisa nggak, Mas? Harus pakai struk ya syaratnya ya.
2: Ya.
1: Oke. Jadi untuk mempermudah sih sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai struk ya.
0: Yang penting
1: tapi
0: kotanya.
1: Tapi dia apa namanya, produksinya yang di atas 2024.
0: Iya. Oke.
1: Iya. Iya.
0: Oke. Jadi di samping kita memang berkhasiat, kita juga memberi kesempatan kepada konsumer kita untuk umroh gratis. Dengan cara yang sangat mudah, mengirimkan 9 kotak minyak Sangat-Sangat atau minyak apapun ya, untuk nanti akan diundi di bulan 12.
1: Minyak varian apapun ya.
0: Ya, varian
1: tapi
0: apapun.
1: Tapi tetap minyak Sangat-Sangat ya, dong.
0: Iya, betul. Ya.
1: Oke, Mas berarti Joshua.
2: Kalau minyaknya tanam-tanam bisa?
1: Boleh. Dimix boleh.
2: Boleh dimix. Wah.
1: Yang penting 100 mili, jangan yang travel size.
0: Iya. Travel saya enggak diundi.
2: Oke, karena kita sudah mendengarkan pertanyaan 3.
0: Iya. Kita kasih lagu.
2: Kita kasih lagu dari The Carpenters.
0: The Carpenters, ya. Oke. Okay.

0: just to touch you once again.
1: Okay. Yeah. Aduh. Everything I Own dari Brett. Waduh. Kalau dengar lagu itu kembali ke zaman SMA. The Brett. Okay.

0: Kita ingin dengar pertanyaan Anda. Mungkin masih ada. Tentunya harus ada. Kita baru jam berapa nih? 21.43. Masih cukup lama. Sampai jam 23 kita akan on air ya. Sambil nunggu Piala Dunia. Yuk ngobrol-ngobrol sama kami di sini di Fox Radio Network. Dari Amsterdam, Medan, Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Denpasar itu ada dua. Di Medan ada dua ya. Ada Fox Radio Medan dan Fox Radio Desa ya. Yang nanya pakai bahasa Jawa, kita bisa jawab. Bahasa lain saya belum belajar.
1: Oh iya, tadi kan Mami meeting dengan anak-anak kantor Jakarta. Ini kita kan mau 17 Agustus ya.
0: Iya betul.
1: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini mumpung kita kantor baru, kita akan mengadakan acara juga nih.
0: Okay.
1: Ya, jadi pendengar Foxian yang berada di sekitaran wilayah Jakarta, nanti di kantor sangat-sangat akan dibuat suatu apa kegiatan buat anak-anak ya.
0: Yeah.
1: Misalnya lomba mewarnai, lomba menyanyi gitu.
0: Yeah.
1: Tapi nanti akan diinfo syarat dan ketentuannya.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi jangan lupa 17 Agustus 2026 sangat-sangat Jakarta akan bikin acara meriah. Silahkan hadir untuk bersama-sama dengan keluarga sangat-sangat merayakan Hari Kemerdekaan.
1: Iya, dan warga sekitar ya, ini khususnya untuk ibu-ibu yang ada komunitas Sumba atau komunitas olahraga apapun, kalau memang ingin memakai lapangan yang namanya halaman ya, halaman dekat kafe kita ini, monggo. Kalau mau memakainya itu jam 7 sampai dengan jam 10.
0: Iya.
1: Karena kan jam 10 kafe sudah buka.
0: Oke, jadi sebelum jam 10
1: sebelum
0: bisa dipakai.
1: Jam 10 bisa dipakai, bisa buat Sumba atau senam. Gitu ya, bisa buat berkegiatan juga nih di kafe kita karena lumayan luas, Pi, bisa buat meeting, kemudian acara ulang tahun, arisan. Dan ada beberapa fasilitas lainnya seperti infokus, kemudian kayaknya nanti kita mau buat ini deh, apa namanya, ada juga sih yang request karaoke katanya gitu.
0: Oke, no problem.
1: Jadi sambil duduk-duduk, bisa sambil dengerin lagu, bisa sambil karaokean.
0: Oke, ya. Jadi kita ada di jalan KKO ya.
1: Iya.
0: Ujung.
1: Ya. KKO Ujung.
0: Ujung ya, di pas pertigaan itu. Lihat sebelah kanan kalau datang dari arah KKO ada gedung bertingkat tiga dan ada simbolnya sanga-sanga. Itulah gedung kita.
1: Benar, tempatnya sangat nyaman. Tumbuhannya banyak ya, Pia.
0: Iya, betul.
1: Tanamannya segar gitu. Asri lah tempatnya. Terus
0: di antara
1: walaupun,
0: keributan tempat kita paling
1: benar,
0: asri.
1: Benar, walaupun di depan pasar, tetapi gedungnya ini menjorok ke dalam ya. Jadi tidak mengganggu.
0: Iya.
1: Malah enak gitu ngelihatin kendaraan mobil yang lalu lalang di depan kafe.
0: Dari sini juga bisa.
1: Dan
0: kita
1: makanannya
0: lihat.
1: Enak-enak banget ya. Apa namanya, bumbunya itu berlimpah. Nasi gorengnya, bebek mangulangunya.
0: Ya, ingat kita juga ada bebek loh di sini.
1: Benar.
0: Seperti yang ada di Medan dan seperti ada di Bali. Bebek itu adalah hasil survei, hasil kurasi bumbu-bumbu yang terbaik. Dan Anda akan merasakan betapa empuknya bebek kita. Dan tidak berbau ya, malah baunya rempah-rempah.
1: Iya. Dan minggu depan untuk spa-nya sudah buka.
0: Sudah buka ya.
1: Iya, jadi sambil apa makan, setelah makan mau spa atau spa dulu baru makan. Jadi sudah komplit di satu tempat, tidak perlu kemana-mana.
0: Oke, jadi perlu semua mengetahui terutama di sekitar jalan KKO ini atau sekitar Jakarta Selatan lah. Jadi kita sudah buka spa nih, mau buka spa minggu depan
1: minggu depan.
0: Oke, luar biasa.
1: Ya, dan bagi yang mau tanya-tanya tentang seputaran produk, kemudian mau join ke bisnisnya bisa datang langsung ke kantor sanga-sanga.
0: Nanti pasti akan diberikan arahan,
1: diberikan edukasi, diberikan coaching terkait dengan bisnis sanga-sanga maupun pemakaian produk dan kualitasnya. Jadi jangan sungkan-sungkan datang kemari ya, karena kita sangat terbuka ya. Betul. Untuk siapapun itu,
0: siapapun juga
1: yang ingin join dengan menjadi kita reseller sanga-sanga. Ya.
0: Oke, Mas, ya, ada yang nanya.
2: Ada pertanyaan dari Aisyah di Aceh.
0: Aceh. Waduh.
2: Bapak, Ibu, saya seorang ibu rumah tangga dengan anak satu. Bagaimana cara bergabung menjadi reseller sanga-sanga? Terima kasih.
0: Oke. Mi, Aceh Mi. Enggak bagiannya Mami lah.
1: Jadi, Ibu, kita ada kantor di Banda Aceh.
0: Ya. Fox kalau, Radio Banda Aceh.
1: Kalau mau lebih jelasnya alamatnya, ketik di Google Fox Radio Banda Aceh. Nah, di situ bukan hanya Fox Radio, bukan hanya radio, tapi juga di sana sebagai kantor stokis, kantor pemasaran, juga sebagai apa pusat daripada sanga-sanga. Jadi ibu mbak bisa ke kantor radio Fox-nya Banda Aceh, nanti ketemu sama siapa ya, lupa nama leadernya. Aduh tunggu, SM-nya siapa ya Mas?
2: Bapak Romet.
1: Oh, Bapak Romet. Iya, bisa ketemu sama Bapak Romet. Syarat dan ketentuannya sangat gampang sekali. Karena kita bukan ada apa tuh minta surat berkelakuan baik, apalagi fotokopi administrasi dan segala macam.
0: Lulus dari latihan militer enggak perlu.
1: Iya, enggak. Jadi Mbak tinggal pilih ini, karena mau jadi reseller itu kan berjenjang ya, dari mulai 12 botol sampai 100 apa 500 gitu. Ya, jadi betul, itu sesuaikan quantity dan itu disesuaikan dengan harga. Jadi semakin banyak membeli semakin murah harganya. Betul. Dan marginnya semakin tinggi, harga. Ya.
0: Kalau harganya murah, belinya jualnya tetap, jadi marginnya semakin tinggi.
1: Iya, kebetulan memang di Banda Aceh ini kita belum punya reseller atau distributor.
0: Iya,
1: jadi potensinya masih cukup besar sekali untuk ibu bergabung di bisnis sanga-sanga.
0: Oke, silakan mampir di Fox Radio di Banda Aceh.
1: Fox Banda Aceh.
0: Ya, berikutnya.
2: Ya, berikutnya dari.
1: Atau si ibu ada ninggalin nomor telepon, HP? Ada ya nomor HP-nya?
2: Ada nanti.
1: Ya, nanti. Oke, Ibu, nanti izin nomor HP Ibu akan kami berikan ke tim Fox-nya Aceh. Radio Banda Aceh. Ya. Nanti besok akan di follow up ya Ibu. Ya. Terima kasih.
2: Ya, ini ada pertanyaan dari Bagus Bekasi. Saya pemula, ingin mencoba produk sanga-sanga. Kira-kira produk yang mana yang cocok untuk ketenangan pikiran?
0: Oke. Okay. Ya, jadi untuk mengawali perkenalan dengan sanga-sanga, kita mulai dengan minyak balur sanga-sanga. Ya. Mau yang ultimate bisa, mau yang klasik bisa. Jadi setelah Anda bisa merasakan kedua minyak itu, Anda akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya.
1: Benar.
0: Betapa rasanya tuh sehatnya dengan membalur minyak sanga-sanga. Jadi bisa dimulai dari minyak sanga-sanga ultimate maupun minyak sanga-sanga klasik. Kalau keadaan keuangan tidak baik, bisa beli yang travel size yang harganya hanya
1: 85
0: untuk yang ultimate,
1: ukuran 30 mili
0: dan 65.000 untuk yang klasik. Anda bisa mendapatkannya di mana aja ya? Atau kalau bingung, kan di Bekasi dia ya, tinggal ketik aja minyak sanga-sanga di googling, pasti reseller terdekat muncul di Google Map yang di situ.
1: Kalau di Bekasi mungkin Mami Queen ya reseller kita yang
0: cuman berdekat. Kan kita nggak tahu alamat dan sebagainya. Okay. Lebih baik di googling aja pasti keluar. Mami Queen pasti keluar ya.
2: Ya, begitu. Ini pertanyaan lagi dari Dini. Dini di Jakarta. Apa saja manfaat daripada minyak tanamilah tanahmu?
0: Oke. Oke, jadi mungkin Bu Riva nih ya, karena urusan kewanitaan dengan minyak tanamilah tanahmu. Silakan Bu Riva.
1: Iya, jadi ini minyak tanamilah tanahmu ini sebenarnya gak kalah bagusnya dari minyak balur sanga-sanga. Hanya minyak tanamilah tanami ini khusus untuk permasalahan kulit. Ya, dari mulai penyakit herpes, gatal-gatal, bisulan, dan juga bisa untuk perawatan kulit. Misalnya nih, kulit yang udah kendur, udah keriput, atau kulit yang permukaannya apa? Permukaan kulit yang tidak merata. Nah, itu juga bisa. Juga bisa meregenerasi kulit yang sudah rusak. Jadi bukan hanya menjaga atau merawat, tapi memperbaiki kulit, sel kulit, jaringan yang, kulit yang rusak. Sudah rusak. Misalnya luka bakar, luka kecelakaan,
0: bekas luka bakar.
1: Dan bekasnya itu juga bisa hilang.
0: Betul.
1: Selain dia bisa menyatukan jaringan kulit itu, dia juga bisa memudarkan bekas luka. Nah, jadi kalau saya bilang, karena saya pakai ya Mbak ya, perawatan untuk kulit dari ujung rambut ke ujung kaki itu bisa pakai minyak tanamilah tanamu. Kalau untuk wanita bisa untuk payudara, mengenyalkan, mengencangkan, memperbaiki bentuknya. Kemudian untuk bokong bisa mengenyalkan ya, memperbaiki struktur bokongnya. Nah,
0: nggak
1: terus
0: tepos ya.
1: Ya, benar itu. Leher ini kan terkadang wanita nggak bisa. Kalau wajah bisa perawatan, bisa segala macam ya. Kalau leher ini kan sebenarnya kalau perawatan itu susah juga ya.
0: Kayaknya hanya tanamilah tanamu
1: ya,
0: yang bisa.
1: Iya, jadi kalau pakai tanamilah tanamu itu bisa mengencangkan banget ya tanpa alat-alat yang sakit atau tanpa efek samping. Lalu apalagi?
0: Rambut.
1: Untuk flek juga.
0: Ya.
1: Kemudian untuk jerawat juga bisa. Lalu untuk rambut itu, untuk ketombe yang nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, kemana-mana, itu ada testimoni ya. Betul. Kemarin ya Pia dari.
0: Dan rambut rontok juga bisa.
1: Ketombenya itu udah krisis banget. Betul. Katanya sudah ke dokter, nggak sembuh-sembuh, akhirnya pakai minyak tanamilah tanamu. Dalam waktu 1-2 jam itu ketombenya yang parah, udah lengket banget di kulit, itu longsor katanya. Dan sekarang rambutnya sehat. Kepalanya juga gak suka pusing. Ternyata ketombe itu bisa buat panas pusing ya.
0: Betul.
1: Karena udara, mungkin udaranya gak masuk sampai
0: dan
1: ke
0: ketombe itu tempatnya bakteri loh di situ.
1: Jadi
0: dia makan kulit rambut gitu loh.
1: Iya. Dan yang saya rasakan juga pernah waktu mungkin waktu itu pas mau datang bulan. Kalau datang bulan biasanya wanita itu kalau gak senggugut ya sakit perut, satu lagi tulang-tulangnya itu terasa kayak nyeri gitu. Nah waktu itu minyak sanga-sanganya gak ada di kamar waktu itu Pi. Jadi pas yang ada minyak tanamilah tanamu. Karena males ngambil, mami pakai minyak tanamilah tanamu. Ya ini hangat banget gitu. Ini kok beda gitu. Jadi sebenarnya multifungsi, kalau kita bilang multifungsi ya, untuk yang minyak tanamilah tanamu ini bisa perawatan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga bisa sebagai permasalahan kulit yang parah.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Ya, jadi herpes itu terutama ya, karena banyak pengidap herpes itu dengan minyak tanamilah tanamu, sekali balur kering dia gitu. Terus juga misalnya kaki ini kan sering ada kutu air dan berbau ya kan. Itu dikasih minyak tanamilah tanamu.
1: Buat kantung mata juga bagus banget. Di bawah mata itu ditaruh minyak tanamilah tanamu di
0: luar biasa memang.
1: Sama bibir mami kalau pakai minyak tanamilah tanamu itu cuman bola matanya aja, nggak dimasukin minyak itu semua sampai alis-alis, kelopak mata, terus bibir, leher. Kita bisa pakai kalau pemula bisa dipakai 20 menit ya untuk wajah. Tapi kalau yang udah terbiasa seperti saya itu bangun tidur pagi pasti ritualnya cuci muka pakai facial wash, kemudian pakai minyak tanamilah tanamu sebagai masker wajah atau face oil. Nanti kalau mau ke kantor jam 12 atau jam 11 kita mandi itu baru saya cuci. Itu udah bagi yang sudah terbiasa.
0: Jadi ini minyak tanamilah tanamu ini gem ya. Permata loh sebetulnya. Cuman tidak terlalu banyak dikenal orang.
1: Benar.
0: Dan kita satu-satunya perusahaan yang menggunakan minyak tamanu oil untuk kesehatannya. Dan ini bukan hanya tamanu oil, kita sudah bikin resep, bikin racian dari berbagai minyak juga di dalam minyak tanamilah tanam. Jadi bukan tamanu oil tok, tapi kita campur dengan termasuk apa namanya jejamuan untuk kebaikan kulit.
2: Ya, mungkin kita butuh penyegaran, Foxian butuh penyegaran nih dengan lagu-lagu ini.
0: Oke, okay, mainkan.
2: Siap. Kita dengarkan Feelings.
0: Oke. Okay.

0: Oke, okay. Hey Jude dari The Beatles ya. Ini lagu ini kalau pas show-nya Paul McCartney di biasanya di terakhir ya. Semua standing ovation ikut nyanyi. Hey Jude ya. Oke, okay. Kita masih berada di sini di saat 22 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Fox Radio Jakarta. Oke, kita nanti obrolan malam hari ini ada pertanyaan, kita ingin jawab sepuas-puasnya supaya Anda betul-betul tahu bahwa sanga-sanga adalah transformasi dari Gutes-Gutes.
1: Ada nih, Be. Dari Ibu Wati atau Kakak Wati nih di Nederland.
0: Oh, kembali nih. Ini penggemar setia nih.
1: Maaf, saya terlambat. Apakah minyak tanamutanami bisa untuk menghilangkan flek hitam karena sinar matahari?
0: Oke, ini kerjaannya Bu Riva lagi nih.
2: Iya. Ya, Ibu Wati, apa kabar? Ya, tadi sudah sedikit di-spill tentang manfaat minyak tanamilah tanamo. Bahkan saya punya pengalaman, punya cerita bahwasannya flek hitam saya yang diakibatkan oleh produk-produk kimia yang dulunya ya dengan merkuri dan hidrokinon itu saya pakai selama berpuluh-puluh tahun, dari umur 19 tahun sampai kalau kita bilang ya dari saya mulai masuk kerja sampai saya mau sampai saya pensiun dari BRI, tapi pensiun dini ya, hampir 25 tahun saya menggunakan produk-produk yang kimia gitu. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Memuaskan karena apa? Karena flek. Fleknya langsung timbul. Fleknya itu gak tanggung-tanggung ya. Hitam banget dan itu flek yang keracunan kimia gitu. Flek yang memang susah diobatin. Dan sampai sekarang juga hilang, timbul tergantung dengan treatment kita juga ya. Jadi selain saya sarankan pakai minyak tanamilah tanamo itu sangat-sangat bisa. Jadi minyak tanamilah tanamo ini kalau dulu saya pakainya yang klasik. Nah, sekarang karena ada yang versi ultimate, saya sarankan pakai yang ultimate yang lebih gong lagi. Dan itu untuk kulit yang sensitif apalagi baru pemula. Jadi memang si minyak tanamilah tanami ultimate ini adalah spesial ya, spesial untuk jerawat sama flek hitam.
0: Dan itu spesial yang untuk menahun. Kulit muka.
2: Iya, iya, untuk kulit wajah. Kalau yang sensitif ini sangat aman. Kalau okay. Yang pakai versi klasik. Ultimate.
0: Ya, jangan ya. Pakai yang klasik ya. Itu nah, pakailah yang ultimate.
2: Ya, nanti dengan sendirinya kulit itu akan sehat dulu nih. Ya. Sehat dulu. Ibaratkan tanaman yang udah kering, yang udah mati ya, disiram lagi. Nah, setelah subur baru nanti kita bisa pakai natural cream. Tapi tetap aja, kalau saya tetap aja setiap hari itu saya jadikan masker ataupun face oil di pagi hari. Ya, itu kalau pemula bisa 20-30 menit. Kalau yang sudah terbiasa seperti saya, saya biasanya rutinitasnya dari pagi, misalnya bangun jam 7, ya udah cuci muka. Terus itu pakai facial wash-nya sanga-sanga, cuci mukanya. Setelah itu saya pakai minyak tanamilah tanamo. Nanti kalau mau berangkat ke kantor atau ke pabrik, jam 11-an saya mandi baru itu dibilas. Itu bagi yang sudah lama. Jadi kulit kita ini harus adaptasi dulu ya Bu ya, gak bisa langsung lama baru kita bilas. Kita kan sensitivitas kulit ini kan masing-masing ya, gak sama. Ada kalanya memang harus beradaptasi dulu seminggu dua minggu, ada yang memang model kulitnya tebel ya, yang memang bisa gak ada masalah lah ya, dengan gak sensitif lah kita bilang kulitnya. Jadi saya sarankan pakai minyak tanamilah tanami ultimate untuk seminggu pertama dipakai 20-30 menit di pagi hari. Setelah nanti kulitnya beradaptasi, baru bisa kita pakai misalnya mau 1 jam, 2 jam, nggak apa-apa, lalu dibilas.
0: Ya, jadi minyak tanamilah tanamu ini sudah dibuktikan. Walaupun penemuannya waktu itu disebabkan saya herpes ya. Nah, tapi ternyata setelah minyak itu diperjualbelikan, ternyata ibu-ibu telah menggunakan itu untuk memperbaiki struktur kulit muka.
2: Benar.
0: dan juga memperkencang yang kendor-kendor.
2: Iya. Jadi efek mengencangkannya itu kuat banget ya, apalagi untuk area kewanitaan itu bisa ya. Pakainya di permukaan kulit saja, ya. Kemudian di payudara, di bokong untuk straight march ya, ya untuk menipis, memudarkan ya, memudarkan. Bahkan bekas. Itu biasanya straight march itu kan ada seperti garis dan dalam ya. Agak dalam ya. Dari permukaan kulit yang asli. Nah itu dia bisa jaringan kulit barunya itu akan tumbuh gitu.
0: Seperti, terbukti ya Mia.
2: Iya, Mami pakai itu sih ya. Kalau ibu kan biasa ya, apalagi ya. Yang sudah melahirkan ya. Pasti apa kulitnya tidak sebagus waktu dulu ya. Nah untuk menjaganya itu pakailah minyak ya, tanamilah tanammu. Jadi belinya cukup satu botol. Bisa dipakai dari ujung rambut, wajah
0: sampai
2: terus
0: badan.
2: Sampai badan dan tumit kaki.
0: Ya Mbak Wati.
2: Ya seperti itu Mbak Wati.
1: Iya.
0: Dan di Bambruk ada tuh ya.
2: Iya.
0: Tanamilah tanamu yang ultimate ya.
2: Dan lucunya nih Papi, berdasarkan apa ya analisa kita by data, justru yang minyak tanamilah tanamu di Eropa itu yang paling banyak peminatnya.
0: Oh, dibandingkan sangat-sangat ya.
2: Terus untuk eksim kan, iya, itu betul. Kan berbagai musim di betul, sana. Iya. Terus mereka tuh lebih suka pakai yang tanamilah tanamu.
0: Iya, karena kulitnya juga kan belentong-belentong gitu ya. Itu pakai tanamu akhirnya menjadi mulus.
1: Benar. Iya. Kabar baik Ibu Rifa Babe. Dari Ibu Wati ini tadi.
2: Iya.
1: Jadi gunakan minyak tanamilah tanamu ultimate dan natural cream.
2: Yes, benar. Yeah.
1: 20-30 menit di pagi hari. Yeah. Terima kasih.
0: Yeah. Oke, okay, Mbak Wati. Terima kasih juga masih setia ikut kami dari hari pertama loh Bu Mbak Wati.
2: Oh luar biasa.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari mobile apps dari Noni di BSD. Ibu apa sih perbedaan face mask dan facial wash? Terima kasih.
2: Kalau face mask itu adalah masker, face wash itu adalah sabun cuci wajah. Kalau sanga-sanga bentuknya untuk yang sabun cuci apa facial wash sabun muka itu berbentuk foam, artinya busa yang lembut yang tidak membuat wajah ketarik, nggak membuat wajah iritasi, tapi begitu kita bilas dengan
0: air
2: ya, itu wajah kita itu putih berseri dan seger gitu.
0: Apalagi dan aromanya juga.
2: Iya, aroma kan aroma jasmin. Jadi efek menyegarkan ke tubuh kita itu langsung kena gitu. Betul. Ya karena ada aroma jasmin tadi. Nah, kalau face mask itu adalah masker wajah yang berbentuk clay. Jadi berbentuk clay ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua kulit normal, berminyak, kering itu bisa. Betul. Tapi justru untuk kulit berminyak itu tuh lebih bagus banget. Dia ada penyerapan minyak yang berlebih pada kulit wajah.
0: Clay ya, ingat ya. Clay ya. Gitu. Clay. Kita
2: dan,
0: pakai clay.
2: Ya, betul. Dan ini aroma matcha. Dan matcha sendiri itu kan banyak banget ya.
0: Betul.
2: Adanya, manfaatnya ya, untuk kulit.
0: Udah gitu warnanya hijau-hijau gimana gitu loh.
2: Nah, bentuk clay ini sangat beda. Kalau misalnya Mbak bandingkan ya beli yang sama-sama bentuk clay antara face masknya sanga-sanga dengan produk lain. Nah, biasanya mereka itu ketika diaplikasikan di wajah itu kering banget, kelihatan kering, ketarik gitu. Jadi kayak
0: sampai pecah-pecah gitu
2: pecah-pecah. Terus habis dibilas tuh muka kita malah kering. Kelihatan karena pecah-pecah kan itu garis-garis halus
0: wajah
2: itu makanya malah kelihatan. Nah, tapi kalau di face masknya kita nanti bisa coba ya, bisa buktikan sendiri. Walaupun berbentuk clay, tapi itu teksturnya lembut dan karena banyak mengandung oil-oilan seperti avocado oil, rice bran
0: oil.
2: Terus itu bahasa-bahasanya saya kurang ini ya, tapi per oil-oilannya itu cukup banyak sehingga walaupun clay untuk kelembapan kulitnya itu tetap terjaga. Jadi kulitnya itu terjaga, terhidrasi dan tidak kering. Nah, fungsinya itu kalau face mask itu bisa mengecilkan pori-pori, mengencangkan, mengangkat sel kulit mati, mengangkat apa namanya kotoran-kotoran di wajah. Ini jam-jam genting soalnya ya, udah mau jam 11 jadi kayak matanya juga udah rada-rada. Jadi rada-rada kurang-kurang fokus juga malam. Seperti itu ya, Mbak.
0: Oke, jadi face mask kita clay ya, yeah. Gitu.
1: Iya. Yeah. Ini Ibu Wati bertanya kembali.
0: Iya. Yeah.
1: Ini saya ada tamu dari Washington. Ingin tanya, apakah bisa untuk menghilangkan bercak hitam bekas radiasi setelah operasi kanker?
0: Oke. Jadi untuk bekas hitam dari radiasi kanker itu sangat mungkin ya kan? Karena dia tuh kan akibat mungkin sinar ya, pakai sinar itu yang membuat hitam-hitam. Jadi dengan menggunakan tanamilah tanamu, perlahan tapi pasti bekas radiasi itu bisa hilang. Ya Mbak Wati ya.
1: Iya demikian Mbak Wati.
0: Iya, jadi mau dari Washington kayak ya. Nah kalau di Washington memang susah jadi reseller di sana.
1: Iya. Foxian bisa kirim pesan di WhatsApp di 0811-8121-3998, 0811-8121-3998, atau bisa berkirim chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, masih ada lagi? Huh? Ya kita jawab ya, yuk.
1: Ada? Uh-uh. Ini dari Emma. Uh-uh. Emma di Gresik.
0: Gresik?
1: Ya, Gresik itu.
0: Gresik, Surabaya.
1: Surabaya.
0: Iya.
1: Bapak, Ibu, apakah natural cream aman untuk kulit yang sensitif seperti saya? Terima kasih.
0: Jadi pengalaman kita natural cream itu aman untuk semua ya?
2: Iya.
0: Jadi bisa untuk pria dan wanita. Mm-mm. Dan tidak ada efek iritasi ya?
2: Benar.
0: Karena dia banyak mengandung minyak-minyak ya kan?
2: Benar.
0: Kita tuh base-nya tetap minyak walaupun apa... apa namanya skincare kita tuh selalu berbasis kepada minyak, terutama di sini minyak tanamilah tanamu ya Mbak.
2: Iya benar. Jadi based on daripada natural cream sendiri itu adalah minyak tanamilah tanami yang tanamu, sudah
0: tanamilah tanahmu.
2: Tanamilah tanahmu yang sudah apa namanya dikemas secara modern dan higienis. Yeah. Kemudian ada penambahan seperti beeswax.
0: Beeswax
2: ya namanya. Si butter itu untuk melembabkan. Terus ada avocado juga di sana.
0: Avocado oil.
2: Avocado oil. Terus ada berbagai macam dan temu giring satu lagi ya, yang paling
0: kita,
2: unik.
0: Jadi kita selalu menggunakan jejamuan asli Indonesia untuk sebagai tambahan.
2: Iya, jadi untuk kulit sensitif sangat bisa karena saya termasuk kulit yang sangat sensitif dan tadi juga saya sudah spill juga di depan ada reseller kita yang kulitnya memang benar-benar lebih sensitif lagi dari saya dan biasanya pakai produk yang mahal dan karena faktor indeks ekonomi juga sekarang jadi kan harus lebih pintar ya sebagai ibu-ibu untuk mengatur keuangan. Ternyata dia coba yang sangat-sangat natural kan natural cream sampai sekarang itu kan kalau beli natural cream itu sampai 10-20 karena emang satu-satunya itu yang cocok ke wajahnya dan sebelumnya juga sudah sebelum mengganti dari apa namanya skincare yang mahal tadi itu dia juga sudah coba sana sini ya ke, dari mulai merek Korea sampai merek-merek yang lain tuh sudah coba tapi tidak bisa juga tidak berhasil malah kulitnya jadinya ini beruntusan merah jerawatan seperti itu.
0: Jadi kita aman dan tidak mengakibatkan yang aneh-aneh itulah ya karena semua herbal
2: benar
0: dan semua kita juga memakai bahan yang kelas 1 ya
2: dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun Pi 2024 Mei ya kita launching. Sampai sekarang kita belum dapetin feedback dari customer misalnya sensitif atau ada reaksi gatal atau apa gitu ya dari pemakainya.
0: Yes, jadi skincare sangat-sangat luar biasa dan kita juga sudah dapet BPOM-nya resmi, halalnya juga resmi dan sampai hari ini bahkan waktu dapet dari apa namanya dari lab. Itu tidak terdetek adanya zat kimia.
2: Benar. tidak terdetek adanya zat kimia saking sedikitnya.
0: Betul.
2: Sehingga laboratorium alat tidak mendetek.
0: Iya.
2: Seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Sepertinya kita ada pesan-pesan nih.
0: Oke.
1: Okay. Dari sponsor kami.
0: Oke. Okay.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ya, masih bersama Babe di sini dan Ibu Riva. Mari Bung rebut kembali.
1: Sangat-sangat
0: transformasi dari kutus-kutus.
1: Jadi yang baru tahu dan belum tahu juga sangat-sangat itu apa? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus.
0: Ya.
1: Jadi kalau Anda masih suka dengan aroma kutus-kutus ataupun komposisi dengan kutus-kutus yang lama,
0: ya,
1: Anda bisa pindah ke sangat-sangat klasik.
0: Ya.
1: Tapi kalau Anda pingin ini varian baru ataupun sensasi yang lebih modern, ya, Anda bisa pilih di sangat-sangat ultimate. Oh iya Pi, dari tadi kan kita cerita tentang herbal, bagaimana apa cara mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, permasalahan kulit, gitu ya. Jadi menurut Papi, ya menurut Babe, kalau tubuh kita mau sakit itu apakah selalu apa namanya disertai tanda-tanda atau memang kalau mau sakit ya pasti ya sakit aja gitu. Jadi supaya kita ini bisa
0: waspada ya,
1: bisa jaga-jaga sebelum sakit gitu.
0: Betul.
1: Gimana menurut Babe?
0: Jadi kita harus ada ritual itu.
1: Ritualnya ke mana nih? Ke gunung apa nih? Kawi bukan ya?
0: Ke gunung Kawi ya boleh.
1: Lagi
0: tapi
1: musim,
0: jangan cari rezeki di sana.
1: Kayak lagi musim lagi viral nih gunung Kawi.
0: Iya. Yang ada Raharjo bukan rezeki. Jadi kalau cari rezeki pergilah bersama sangat-sangat. Di sini rezekinya banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi reseller atau jadi depo sangat-sangat rezeki Anda akan luar biasa. Jadi gini, kita ini menerima tubuh kita suka begitu saja, ya kan? Jadi misalnya kaki, karena udah jalan udah biasa aja, kita tidak memperhatikan kaki kita. Nanti kalau kesandung, oh ternyata bisa sakit juga ya kaki kita gitu.
1: Iya.
0: Juga tangan dan sebagainya. Nah itu kita harus mulai sekarang, terutama di dunia yang hiruk pikuk ini, harus merasakan tubuh kita, bisa merasakan tubuh kita dengan sejenak sambil relax ya, sambil minum kopi atau minum teh atau yang lain, sambil merasakan apa yang terjadi di tubuh kita. Dengan cara kita nih punya apa, mata automatically ya, mata hati ya, itu menjalar dari kaki. Jadi dari kaki, kaki pertama kita scanning pakai perasaan kita, lalu kaki yang kedua kita scanning dan seterusnya ke perut, lalu ke tangan kiri dan kanan, dan naik ke atas akhirnya ke kepala. Kita scanning. Kita tuh punya scanner sebetulnya, tapi kita gak pernah pakai. Kita baru pakai scanner itu kalau kita udah sakit. Nah, tapi sakit itu biasanya merupakan apa, proses yang cukup panjang ya. Untuk itu ada waktu untuk kita scan diri kita sendiri ya. Kita tidak perlu harus apa namanya istilahnya kalau di dunia kedokteran general check up ya. Gak usah, kita sebetulnya bisa men-general check up diri kita sendiri dengan pakai perasaan kita. Dirasakan semua dari bawah sampai ke atas. Dan kalau semua dirasakan tidak ada masalah, kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi tubuh yang istilahnya sehat gitu.
1: Jadi kita harus lebih peka sama tubuh kita
0: sendiri
1: dulu ya,
0: dan mencintai ya. Jadi kita suka peka, tapi kita gak pernah mencintai, padahal tubuh kita yang menolong hidup kita sepanjang umur kita.
1: Iya. Dan mungkin kita juga jarang berterima kasih kepada tubuh kita
0: sendiri.
1: Terima kasih tanganku, terima kasih kakiku, terima kasih pikiranku. Hari ini sudah menemaninku menghadapi masalah pahitnya kehidupan. Begitu-begitu ya,
0: ya.
1: Harus kita ajak komunikasi berarti tubuh
0: karena,
1: ini
0: Tubuh kita adalah teman yang paling setia. Gak ada teman yang lebih setia dari tubuh kita sendiri.
1: Terkadang kita sendiri pun karena kesibukan kerja, aktivitas, masalah dan segala macam,

0: gitu.
1: Iya, jadi di awal itu kita sendiri harus peka dulu nih sama
0: tubuh kita.
1: Tubuh kita, ya. Kita rasakan ini apa yang nggak nyaman gitu. Betul, ya. Sebelum ya. Padahal itu sebenarnya menunjukkan alarm bahwasannya itu kita bakal akan menemukan sesuatu. Ya.
0: Jadi gini, sakit itu jangan dianggap jahat loh. Dia itu alarm, ya kan. Nih loh, aku nih ada yang nggak beres, ya kan. Coba tolong diperhatikan.
1: Benar-benar.
0: Nah, begitu kita perhatikan dengan perasaan kita, sebetulnya tubuh kita juga sudah bereaksi.
1: Iya.
0: Jadi alat-alat yang bisa keadaan darurat, dia akan bekerja. Kalau kita dengan perasaannya, karena perasaan itu memerintahkan otak untuk mana yang mesti bekerja. Nah, di sini datanglah sanga-sanga. Nah, sanga-sanga ini apa namanya memercik supaya reaksi daripada sistem otak kita terhadap sakit ini bekerja dengan penuh, ya. Jadi jangan dipikir sanga-sanga itu menyembuhkan, tidak. Sanga-sanga itu mendorong peralatan di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan atau merawat sakit tertentu. Karena secara biologi sebetulnya manusia itu sudah dilengkapi dengan semua peralatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
1: Okay.
0: Cuman banyak gak dipakai. Kenapa? Karena begitu sakit kita ke dokter.
1: Benar.
0: Ya.
1: Padahal kita bisa menyembuhkan, mengendalikan sakit itu sendiri.
0: Betul.
1: Dari diri kita, ya, ya, untuk tubuh kita.
0: Betul, apalagi dengan dibalur oleh sanga-sanga. Karena dia kayak di-trigger, ditambah energi untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri.
1: Iya, itu cara bekerja sanga. Ini banyak juga nih pertanyaan dari netizen, dari customer kita. Ya, percaya nggak percaya sih kalau kita bilang sanga-sanga itu bisa mengobati penyakit lipoma, penyakit-penyakit berat,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Terus ya kemarin dapat laporan pasien yang sudah stroke bisa jalan walaupun masih tadinya kan baring, ya, nggak bisa sama sekali, semua dibantu makan juga dibantu segala macam untuk apa namanya duduk aja juga dibantu. Nah, dengan treatmentnya minyak balur sanga-sanga, dia sudah bisa berdiri dan belajar jalan.
0: Iya.
1: Dan kemudian banyak banget kalau kita mau kumpulkan bukti-bukti ataupun laporan daripada reseller maupun customer kita tentang keajaibannya sanga-sanga itu kayak nggak mungkin,
0: iya,
1: gitu ya. Kayak nggak mungkin. Kenapa? Karena memang dari BPOM sendiri juga tidak boleh mencantumkan ataupun mengklaim ya atau overklaim, ya. Jadi memang harus itu membantu mengobati demam, membantu mengobatin flu, semua harus ada kata membantu, dan penyakit-penyakit yang ada di packaging ya ataupun yang disetujui oleh BPOM itu emang penyakit-penyakit yang biasa,
0: betul,
1: gitu. Nah, tapi si sanga-sanga sendiri ini semua itu report ke kita itu penyakit yang tidak ada di packaging yang diarahkan ke BPOM itu.
0: Memang tuh, seperti itu.
1: Seperti itu tuh gimana cara bekerjanya?
0: Jadi gini, kita ini minyak kita tidak menyembuhkan penyakit sebetulnya. Dia mendorong tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit itu. Membangunkan sistem imunitas, sistem ketahanan dalam tubuh kita untuk bekerja. Jadi bukan minyaknya yang bekerja, tapi sebetulnya tubuh kita. Tapi tubuh kita ini karena udah kelamaan semua tergantung obat misalnya, udah males, mereka males bekerja. Nah, dengan dibalur minyak sanga-sanga, dia tuh bangun. Seperti sebuah sepeda motor, ganti busi baru lah. Nah, ya kan, dulu berebet ya karena mungkin businya udah jelek. Tapi begitu diganti busi baru, dia langsung bas, lancar. Nah, ini yang orang suka lupa. Kita ini bukan obat.
1: Benar.
0: Tapi kita energi yang membuat manusia kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada kondisi defaultnya, ya. Seperti komputer kalau udah hang, ya kan. Kan kita mesti matiin dulu ya, baru kita hidupin lagi. Nah, waktu kita hidupin lagi, minyak sanga-sanga itu kembali pada struktur awalnya. Hingga orang, makanya setelah balur sanga-sanga itu terasa nyaman. Itu mengatakan bahwa kita kembali kepada idle system atau awal tubuh kita. Nah, ini kayaknya cuma sanga-sanga yang bisa. Minta maaf ya, saya bukan overclaim, tapi ini sudah terbukti terhadap diri saya sendiri.
1: Iya, benar. Sampai yang Mami rasakan sendiri ya, mau sakit gigi.

0: mau sakit mata, terus mau sakit perut, mau demam. Bingung juga kalau misalnya pakai minyak sanga-sanga ini, itu bisa menuntaskan semua gitu. Jadi ini
1: jadi yang dituntaskan bukan penyakitnya, tapi sumber kemampuan sumber kita untuk menyelesaikan penyakit. Jadi Tuhan telah memberikan kekuatan itu sejak kita lahir, tapi tidak pernah dilatih, dan juga tidak pernah secara budaya diberitahu bahwa kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri, ya. Jadi dengan hanya dengan minyak sanga-sanga itu, semua kembali kepada idol system untuk bisa menyembuhkan. Jadi menyembuhkan itu sebetulnya dilakukan oleh tubuh kita sendiri.
0: Oke. Ya. Itu yang paling ajaibnya. Kan biasanya titik pembaluran itu kan di tubuh ya, ya mau di area tulang ekor, tulang punggung, telapak kaki, telapak tangan. Nah, waktu itu Mami punya pengalaman waktu selesai berobat di dokter gigi.
1: Iya.
0: Ya. Itu dari pagi sampai malam, pagi pun udah was-was ya.
1: Iya, udah was-was, nggak pulang-pulang nih ada apa yang terjadi.
0: Iya, jadi itu luar biasa sakitnya. Karena Mami harus mengikis veneer yang lama, terus pasang veneer yang baru, kan ngerapiin gitu. Terus tanam gigi di rahang Mami nggak paham. Cuma tuh terasa sakit walaupun di bius. Nah, pulang dari dokter, Mami diresepin obat, dikasih obat ya, banyak banget, dari mulai anti nyeri. Karena Mami bilang, saya nggak bisa makan obat-obatan yang terlalu tinggi dosisnya, saya biasa yang generik, tapi ini memang sudah baku obat dari dokter gigi itu, dan ada 7 macam kalau nggak salah. Sampai obat kumur, obat oles, semua itu dikasih. Karena ini setelah habis biusnya ini bakalan sakit banget, nggak bisa makan mungkin 2-3 hari seperti itu, kata dokter. Itu Mami itu udah ketakutan terus bayangin sakitnya gimana, mana kan harus ngomong, harus kerja, harus beraktivitas. Nah, waktu itu ya Mami turutin lah makan obat itu, tapi ternyata memang obat itu keras banget, karena ada 4 macam yang harus dimakan, dan akhirnya saking kerasnya itu badan Mami itu kayak jadi dingin, lemes, gemeter gitu. Akhirnya nggak tahan ya, mana denyut, mana mikirin badan lemes dan deg-degan, berdebar-debar gitu. Dan Mami inisiatif, dah pakai sanga-sanga aja deh gitu. Jadi Mami nggak makan obat itu. Padahal udah makan obat itu juga, udah pakai oles gigi, oles gusi, juga itu denyutnya minta ampun masih tetap denyut. Akhirnya karena Mami harus milih nih, ini udah nahankan sakit gigi, nahankan jantung berdebar lagi, terus mual lagi, asam lambung lagi naik. Wah ini nggak ya, akhirnya Mami singkirkan, Mami ikhtiar.
1: Semua obat disingkirkan.
0: Mami ikhtiar pakai minyak sanga-sanga. Dan itu dalam satu hari habis setengah botol. Jadi memang gak bisa sekali waktu itu, karena memang itu kan kayak operasi juga kayak seperti operasi juga. Pakai itu Mami Pi, kalau udah kering ya digusi di gigi itu, dikumur-kumur. Mungkin ketelan banyak juga itu, hampir sampai setengah botol kan. Dan akhirnya nyeri itu hilang perlahan. Dan biasanya recovery-nya itu katanya sampai seminggu dua minggu, dua hari Mami pakai minyak sanga-sanga, akhirnya bisa normal.
1: Hanya dua hari.
0: Iya, tapi itu memang kan bongkar gigi.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi itu pasti lama.
1: Dimengerti.
0: Jadi pakai minyak sanga-sanga itu akhirnya dalam dua hari itu denyutnya juga nggak ada, Mami udah bisa makan normal, asam lambung nggak kumat dan segala macam. Nah makanya kalaupun pemakaiannya itu diaplikasikan di seluruh badan, itu memang lebih bagus ya. Tapi karena gigi, Mami pikir ya udah ternyata bisa. Gitu. Jadi nggak tahu cara bekerjanya si minyak ini, apa dia digusi, apa di gigi gitu ya. Cuman itulah faktanya guys. Termasuk Pinkan kemarin baru operasi. Iya, itu sama tuh sakit banget, pipinya bengkak, denyut. Syukur Mami bawa minyak sanga-sanga. Sampai dokternya bingung, ini bau aroma apa, bu pakai apa. Ya Mami tunjukin ini minyak sanga-sanga. Nah ternyata juga sangat membantu. Dan dalam dua hari tuh si adek yang barusan operasi gigi itu, yang wajahnya bengkak, terus yang denyut sakit dalam 2 hari akhirnya itu meredah semuanya dan dia bisa makan normal. Meskipun aktivitas. Ada antibiotik karena itu ada luka mungkin meskipun ada antibiotik yang harus dimakan, tapi obat-obat yang lain dia nggak makan lagi.
1: Oke, luar biasa. Minyak sangat-sangat. Jadi perlu diketahui, gigi pun diberesin sama minyak.
0: Gigi pun diberesin.
1: Iya, minyak sangat-sangat.
0: Jangankan tubuh, gigi aja dia mau beresin.
1: Gigi tempat sakit yang luar biasa. Lebih baik patah cinta daripada sakit gigi kan. Ya, jadi minyak sangat-sangat memang bisa merecovery tubuh kita untuk menghilangkan semua sakit penyakit ya.
0: Benar.
1: Jadi bukan hanya sakit-sakit yang seperti tertulis di apa namanya di kotaknya, tapi juga yang ini yang kesaksian yang luar biasa adalah Bu Rifa dan anaknya, karena kebetulan Bu Rifa ini ganti gigi ya biar cantik kan.
0: Karena udah lama sekali tuh yang thinner itu ya, udah jadi, hampir berapa ya 10 12 tahun enggak bagus juga dipakai.
1: Betul,
0: terus jadi harus diganti.
1: Makanya dirombak giginya juga Mbak Pingkan itu geraham belakang ya.
0: Operasi.
1: Ada dua-dua ya, empat gigi, ya. Jadi dua-dua dioperasi dan bisa diselesaikan dengan baik dan tubuhnya kembali normal dengan menggunakan minyak sangat-sangat ditempel maupun dikumur ya.
0: Iya,
1: dibandingkan dengan obat-obat yang diberikan dokter itu malah menyebabkan asam lambung dan sebagainya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Mas Yosua.
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Thomas di Bogor. Babe, apakah ada produk untuk mengurangi aroma tak sedap di ruangan yang lembab?
1: Oke, gampang Mas. Kita ada dupa sangat-sangat. Tinggal dinyalakan nanti rutin ya. Ruangan itu akan menjadi segar dan bau apeknya hilang ya. Kita ada dua varian, bunga buddha dan melati ya. Harganya murah, satu dus hanya 20 ribu, bisa dipakai untuk 2 jam.
0: Satu batang, satu bungkus ada 20 batang.
1: Ya, jadi bisa dipakai untuk 20 jam. Biasanya kalau saya pakai dupa sangat-sangat itu untuk menghilangkan apek itu paling 2-3 batang udah.
0: Nyamuk.
1: Dan nyamuk juga
0: nyamuk,
1: pergi.
0: Terus lalat
1: juga pergi.
2: Kalau buat apa namanya black mold itu di kamar mandi itu jamur-jamur itu.
1: Wah itu enggak, bukan urusannya si dupa itu.
0: Itu harus dibersihkan dulu.
1: Iya, itu bukan urusan dupa ya. Jadi ini di ruangan yang kering ya.
0: Itu jamur kali.
1: Jamur itu susah ya kalau itu di dupa. Jadi ini ruangan yang kering karena lama enggak dipakai, misalnya kamar tertutup. Nah, ini bisa dinetralisir dengan membakar dupa sangat-sangat. Ya. Harganya murah dan segera order ya.
2: Ya, silakan Bapak Thomas di Bogor.
1: Order aja di apa namanya sangat-sangat TikTok ya.
2: Iya, di sangat-sangat TikTok atau di Fox Radio Jakarta.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, sepertinya
0: sebentar
2: kita
0: lagi jam 11 nih udah mau habis siaran.
1: Udah habis pertanyaan.
0: Udah habis di aplikasi Fox streamingnya juga sudah habis ya.
1: Ya
0: sudah.
1: Ya oke. Terima kasih ya bersama-sama dengan kita bincang-bincang sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Perlu diingat, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Jadi sangat-sangat itu bukan produk yang muncul demikian saja, tapi merupakan transformasi dari minyak kutus-kutus sejak 2013. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami berdua mengucapkan selamat malam.
0: Iya,
1: dan selamat. Jangan lupa sebelum tidur balur minyak sangat-sangat. Oke, see you tomorrow.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Sanga-sanga sing adalawan.
1: Sanga-sanga klasik.
2: Sanga-sanga klasik.
1: Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sanga-Sanga klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sanga-Sanga klasik. Dapatkan produk Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Oh.